0: telepon 0761236606, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: FM, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

Yang Citu Anan Puan masih menemani di Beranda Budaya. Jika berbicara tentang budaya Melayu, tentu kita akan teringat pada berbagai kesenian tradisional yang masih bertahan hingga hari ini. Salah satunya adalah musik zapin, musik yang dan juga tarian yang menjadi simbol kegembiraan sekaligus dakwah dan dalam perkembangan zaman saat ini.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis.
1: Yang cintuan dan puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakhiran cuaca. Baik pendengar, untuk informasi perakhiran cuaca hari ini telah tersambung bersama kita ada Sanya yang akan melaporkan. Selamat pagi Sanya.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Iya baik, silakan untuk laporannya Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau edisi Jumat 29 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Dan pada pagi hari, berdasarkan pengamatan citra radar cuaca BMKG, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kabupaten Kampar. Kemudian pada malam hingga dini hari di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk suhu udara yang dirasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Arah angin berasal dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 219 titik, di mana 3 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Indragiri Hulu 1 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui akun sosial media kami. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Yan Cituan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik dan nanti kita jelang Cituan dan Puan nanti pada pukul 9 akan kami hadirkan dalam obrolan religi.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar gelap berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Pacuannya tuan dan puan, di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus melaju, nasib pengemudi ojek daring ojol justru dinilai makin tertekan. Institute for Demography and Advanced Studies IDEAS mencatat pendapatan bersih pengemudi ojol pada 2025 turun drastis menjadi hanya sekitar 1,7 juta per bulan. Angka tersebut merosot jauh dibandingkan tahun 2023 yang masih berada di kisaran 2,9 juta per bulan. Menit itu disampaikan IDEAS dalam polis brief terbaru bertajuk mengakhiri kerja tak layak ojek daring. Kajian tersebut disusun berdasarkan survei terhadap 1.018 pengemudi ojol di 67 kabupaten kota pada Desember 2025 atau beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Peneliti IDEAS Muhammad Anwar mengatakan perkembangan ekonomi digital belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja, khususnya di sektor transportasi online ojol. Ekonomi digital berkembang pesat, tetapi kesejahteraan ojol bekerja lebih lama dengan pendapatan yang terus menurun. IDEAS mencatat pendapatan kotor harian pengemudi turun dari 168.000 per hari pada 2023 menjadi sekitar 126.000 per hari. Di saat yang sama, biaya personal justru meningkat. Pengeluaran harian pengemudi tercatat naik dari 53.000 menjadi 58.000 per hari atau setara 46% dari pendapatan kotor mereka. Tekanan ekonomi itu membuat sebagian besar pengemudi yang harus bekerja lebih panjang memenuhi kebutuhan hidup. Survei menunjukkan 51% responden bekerja antara 9 hingga 12 jam per hari. Bahkan 55% pengemudi mengaku bekerja selama 7 hari sepenuh tanpa hari libur. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakenya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pela. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap-kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Agaknya nggak beli kau kajoko.
0: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganser. Berjuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu libah.
1: Jatuh bahai mak takut bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik. Amit amit hutang-hutang ane sepenting kelihatan glamor kikuan tuh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambar kau enggom nih ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini. Bagaimana kita selalu menjaga budaya kita, bagaimana kita selalu terus mengangkat citra Nusantara dengan kekhasan yang ada di daerah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga semua itu? Pulau Rupat indah pesona, tempat nelayan mencari ikan. Budaya Melayu mari dijaga agar tak hilang ditelan zaman. Saya Fadil Umar mengucapkan terima kasih Encik Tuan dan Puan dalam segmen Beradab Budaya. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Suara budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Inci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fadi Markasis. Pengiriman calon pekerja migran Indonesia secara non-prosedural kembali digagalkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dua wanita berinisial AG asal Garut dan juga SP asal Jakarta Utara diamankan petugas saat hendak berangkat. Kedua korban berencana terbang menggunakan maskapai rute Jakarta Kuala Lumpur dan rute lanjutan menuju Phnom Penh. Mereka diberangkatkan tanpa melalui perusahaan penempatan kerja migran Indonesia atau P3MI dan dijanjikan bekerja sebagai admin judi online dengan bayaran 10 juta per bulan. Selain itu, Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono menjelaskan para korban dibujuk rayu melalui platform daring tanpa dipungut biaya pendaftaran. Sekian kabar berita.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Itu adalah puan. Selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut obrolan religi.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali jumpa menemani dalam segmen obrolan religi di edisi kali ini, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Fardu Umar, akan menemani Cik Tuan dan Puan di edisi kali ini. Kita akan bahas terkait dengan topik kita, larangan merusak lingkungan. Dan sudah hadir di studio bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Yamin, MPD. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sehat hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Ustadz, dalam nuansa ini ya Ustadz, masih dalam nuansa Hari Raya Idul Adha ya.
3: Masih
1: dalam nuansa Idul Adha. Beberapa masjid juga masih melaksanakan pemotongan hewan kurban Ustaz ya.
3: Betul, betul.
1: Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, terkait dengan topik kita di saat ini, larangan merusak lingkungan, boleh Ustaz disampaikan? Dan juga kami ajak Citwanan Puan yang penasaran ingin bertanya kepada Ustaz Yamin, boleh bertanya bergabung di 23606. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI Pro 4 yang dimanapun berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di hari yang luar biasa ini, penuh berkah ini, 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya dan bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Salam dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga dengan banyaknya kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, sebelumnya nama kami sebenarnya adalah Muhammad Zamri.
1: Oh, Muhammad Zamri ya Ustaz ya. Mohon maaf.
3: Betul. Kemudian adapun tema kita hari ini menyiapkan generasi Rabbani. Ini apakah kita lanjutkan dengan tema yang ini atau yang tadi?
1: Boleh Ustaz, ini karena tulis di flyer seperti itu, apa seharusnya temanya?
3: Menyiapkan generasi Rabbani.
1: Boleh, silakan Ustaz.
3: Oke, baik. Hadirin para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan kita, apa kata Allah, wal yakhshal ladzi, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang, law taraku min khalfihim, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka, dzurriyatan di'afan, yaitu generasi ataupun anak-anak di'afan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, bermula berpijak dari Al-Qur'an ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 ini jelas bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hendaklah kita merasa khawatir, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan anak-anak, jika kita meninggalkan generasi yang lemah. Bukan hanya lemah ekonominya, bukan hanya lemah fisiknya, bukan hanya lemah ini dan lain sebagainya, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana semestinya kita takut meninggalkan generasi anak-anak yang lemah imannya dan lemah akhlaknya. Para pendengar, hadirin yang berbahagia, kemudian mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kita. Apa kata Nabi? Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia menjadi seorang Yahudi, au yunasironihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadi seorang Majusi. Artinya ketika seseorang lahir di permukaan bumi ini, ketika seorang anak lahir, maka dia dalam keadaan fitrah, suci. Masya Allah. Maka kapan dia, siapa yang merubahnya? Maka kata Nabi Muhammad SAW, yang paling utama adalah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab akan menjadikan anaknya itu apakah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minzalik. Bapak-bapak hadirin, para ibu-ibu hadirin, para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada, maka berpijak kita dari dua dalil ini, dalil Al-Quran tadi, kemudian dalil hadis ini, artinya ada pengaruh yang luar biasa dari kedua orang tua, ayah dan ibu, dalam menyiapkan generasi Rabbani ini. Hadirin yang berbahagia, maka apa yang bisa ataupun apa kiat untuk mendapatkan, menyiapkan generasi Rabbani ini? Hadirin yang berbahagia, yang pertama bermula dari pranikah. Hadirin, bagaimana Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, memberikan cara yang luar biasa ataupun tips yang luar biasa bagaimana cara untuk memilih pasangan. Karena anak tentunya akan lahir dari pasangan kita, maka perlu persiapan terlebih dahulu untuk bagaimana semestinya kita memilih pasangan yang baik. Maka dalam hadis itu Rasul mengatakan karena empat hal, nikahilah wanita karena empat hal. Tetapi ingat, di ujung hadis itu apa? Fazfar bidzatiddin, maka pilihlah, kalau tidak bisa keempat-empatnya, maka pilihlah yang bagus agamanya. Kenapa? Karena ketika seorang ibu nantinya, istri tadi yang calon istri akan menjadi seorang ibu nantinya, maka dia akan menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi anaknya. Maka mestilah kita memilih calon istri yang solehah, yang akan mendidik anak-anak kita nanti. Masya Allah muslimin yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi sebelum nikah, pranikah, kita sudah menyiapkan nih apa kita mau bawa kemana nanti anak kita. Mau menyiapkan generasi Rabbani yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ingin melanjutkan mohon maaf misalnya calon istri yang buka aurat misalnya.
1: Yeah.
3: Maka kalau kita pengen generasi anak kita nanti buka aurat seperti calon istri kita, maka tentu kita akan pilih seperti itu. Tetapi bagaimana Islam menyuruh kita untuk fastar bizatiddin, pilihlah yang bagus agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dilanjutkan dengan bagaimana semestinya kita mulai juga dengan hubungan suami istri yang sesuai syariat Islam. Maka bagaimana di dalam Islam, jangankan permasalahan lingkungan, jangankan permasalahan adab, bagaimana kita dengan tetangga yeah. dan sebagainya, sampai hal yang luar biasa ya, antara suami istri diatur oleh Islam, ada tata caranya, dan salah satunya adalah bagaimana kita mestinya berdoa ataupun baca basmalah ketika sebelum memulai hubungan suami istri tersebut. Sebagaimana kita hafalkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah Allahumma jadibna syaitan wa janibis syaitan marazakotana. Bagaimana kita memulai dengan nama Allah, dengan nama Allah, karena nanti akan kita ingin generasi Rabbani, kita ingin penerus kita itu dekat kepada Allah SWT, kita awali dengan Bismillah. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jangan sampai ketika kita hubungan suami istri, mohon maaf, kita lupa dengan Allah SWT, justru syaitan yang akan ikut melakukan hubungan suami istri tersebut dengan kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah minzalik. Wanyadibis syaitan marazakotana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Itu generasi Rabbani nantinya, ataupun anak-anak yang soleh ataupun soleha. Para hadirin yang berbahagia, kadang kita lupa ketika keinginan untuk bersama suami istri, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dan istri kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dijauhkan dari setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana fase ketika fase kehamilan. Mestinya kita pastikan bahwa ketika fase kehamilan tersebut, asupan yang diberikan kepada istri yang akan sampai nanti kepada janin ataupun calon buah hati kita itu adalah asupan yang bergizi. Kemudian yang paling penting adalah halal. Ini yang penting, halal. Kemudian mestinya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang janin kita tersebut. Terus lagi bagi seorang ibu, mestinya ibu memperbanyak bacaan Al-Qur'an saat hamil. Banyak melakukan salat sunnah dan lain sebagainya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap janin yang ada dalam tubuhnya. Kenapa? Karena hadirin yang berbahagia, kadang ketika anak sudah lahir, kemudian kita, kenapa kamu ini, kenapa suka ini nih, suka nonton dracin aja. Ternyata ketika hamil, ibunya suka nonton drama Cina dan lain sebagainya.
1: Oke, Ustaz, izin kita break sejenak dulu, Ustaz. Nanti setelah itu kita akan kembali. Encik Tua dan Puan yang ingin bertanya terkait dengan topik kita boleh nanti bergabung kembali di 23606.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
6: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
5: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
6: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
5: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Tengok, Ron?
6: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
5: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM, suara budaya Riau.
6: Ya, Encik, Tuan dan Puan, kembali menemani dalam obrolan religi dan kita mohon maaf, topik kita di saat ini yaitu menyiapkan generasi Rabbani yang tadi sudah disampaikan pengantar oleh Ustadz kita Muhammad Zamri yang sudah menyampaikan. Silakan Ustadz di sesi selanjutnya, Ustadz.
7: Baik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Bapak Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang pada poin sekarang ini, hal-hal yang berkaitan dengan penyambutan bayi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tidak kita bahas lagi, misalnya seperti mengazankannya, kemudian bagaimana mencukur rambutnya, khitan, akikah, karena itu sudah jelas dan mungkin tidak cukup waktu kita untuk membahas semua itu. Kita lanjutkan untuk poin keempat, yaitu bagaimana semestinya orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yeah. Ini juga perintah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ketika kita panggil itu adalah doa. Jangan sampai kita misalnya karena ingin keren-keren, jadi kita cari dalam Al-Quran, tapi kita nggak tahu artinya nih. Misalnya kita kasih namanya, oh ini dapatnya di Al-Quran nih, bahasa Arab bagus nih kayaknya. Saya kasihlah nama anak saya Zolim misalnya. Astagfirullah, kan bahaya. Zolim kan bahaya, itu artinya nggak bagus. Jadi ini tidak terbatas sebenarnya untuk penggunaan bahasa-bahasa yang lain, baik itu bahasa Inggris misalkan ataupun bahasa yang lain, bahasa Arab. Tetapi yang paling penting adalah apa sih makna yang terkandung di dalamnya. Tentu kalau kita ambil dari bahasa Arab kemudian kita menginginkan sesuai dengan makna yang terdalam dalam artinya, itu tentu lebih utama lagi karena dari Al-Quran kan, luar biasa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana semestinya kita paham apa arti dari nama yang kita berikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Orang Barat ngasih nama anaknya ini, kita ikutan pula. Ada artis ngasih nama anaknya ini, kita ikutan pula. Ketika ditanya, kita tidak tahu artinya. Ini yang perlu kita inikan. Maka memberi nama yang baik itu adalah tanggung jawab orang tuanya, ayah kan, dan ibu. Bapak hadirin yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kemudian yang kelima adalah seorang ataupun kedua orang tua harus menanamkan nilai-nilai dasar keimanan kepada anaknya. Nah, ini sebagaimana juga yang dipraktekkan oleh Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata li ibnihi kepada anaknya. Wahuwa ya'izuhu, yang ke saat itu dia memberikan pelajaran untuk anaknya, pengajaran kepada anaknya. Ya bunayya, ini adalah perkataan ataupun yang lembut ya kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, ini luar biasa sekali. Jangan, jadi kalau memanggil anak itu jangan panggilan yang tidak baik. Ini kadang kita dengar kadang ada orang tua yang manggil anaknya, dasar kamu ini anak bina, astagfirullah kan. Padahal ya yang apanya siapa? Orang tuanya siapa? Adalah dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya bunayya, kata Luqman al-Hakim, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mensyirikkan, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Para pendengar RRI Perempat dimanapun Anda berada, jadi jelas bahwa ini adalah pelajaran yang utama yang harus kita berikan kepada anak kita. Jangan sampai kita membiarkan anak kita mencari pelajaran di luar. Yang paling utama dulu adalah bagaimana orang tuanya, ayah, ibunya menjelaskan keimanan kepada anaknya, sehingga ketika anaknya bertumbuh besar, jadi imannya sudah mantap dulu sebelum dia. Kadang ada di antara umat Islam dia keimanannya belum kuat, tiba-tiba kuliah ambil jurusan filsafat. Ada juga yang keimanannya belum kuat nih di rumah nih, belum kuat nih. Kemudian mohon maaf, misalnya sekolah di yang negeri, SMP negeri apa negeri, SMA negeri misalnya kan. Lalu ketika kuliah ambil jurusan perbandingan agama, dan langsung praktiknya di gereja. Ini kan nanti bisa goyang nantinya. Maka oleh sebab itu perlunya pondasi yang kokoh terlebih dahulu di dalam sebuah rumah. Maka apa itu? Yaitu bagaimana pondasi keimanan harus dikokohkan oleh ayah dan ibunya di sebuah rumah tangga. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, para pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Kemudian yang keenam yang perlu kita siapkan, yang perlu kita lakukan untuk menciptakan, untuk menyiapkan generasi Rabbani adalah yaitu tentang perintah sholat serta perintah agama lainnya. Terkhusus tentang sholat ini jelas langsung disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul dalam sabdanya? Muru auladakum. Muru, ini perintahkanlah anak-anak kamu. Kapan mulai diperintahkan? Wahum abna'u sab'in sinin. Ketika anak-anak kamu itu berumur 7 tahun. Masya Allah. Ini 7 tahun, kira-kira kalau zaman sekarang 7 tahun kelas 1 atau kelas 2 mungkin ya. Kelas 1 atau kelas 2 SD. Maka ketika mereka sudah menginjak umur 7 tahun, maka muru auladakum bisolah, kata Rasul. Maka perintahkanlah anak kamu melakukan sholat. Kemudian wadribuhum, dan pukullah mereka. Kapan dipukul itu? Wahum abna'u ashrin, ketika mereka sudah berumur 10 tahun. 10 tahun berarti sekitar kelas 3 ataupun kelas 4 SD. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah orang tua, adakah ayah yang saat ini ketika anaknya berumur 7 tahun dia menyuruh untuk sholat, atau malah ayahnya tidak sholat? Ini yang apa kan? Jadi segan dia untuk nyuruh sholat kan? Ketika kamu sholat, nanti anaknya komplain, ayah saya nggak sholat, kan? Kemudian adakah orang tua, seorang ayah, kemudian ibu yang ketika anaknya berumur 10 tahun dipukulnya anaknya ketika anaknya tidak mau sholat? Ini kadang kita kebalik. Kalau tidak mau sekolah, tidak mau ini, kita pukul kan. Kalau sholat kita leha-lehakan, kasihan, masih kecil, masih 10 tahun, masih ini, belum balik katanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, wadribuhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pukullah mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Ini tidak ada. Kadang kan Isya kan udah capek, kasihan Ustaz, udah capek dia ngantuk apa. Ketika ikut agenda pramuka, ikut, wajib ikut segala macam. Ini kadang kita sebagai orang tua kurang sadar terhadap hal ini. Kemudian dilanjutkan oleh hadis tadi, wafariku manajium, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi ini pelajaran yang luar biasa sekali. Kenapa dipisahkan? Dipisahkan kita dengan orang tua yang dipisahkan. Kemudian antara laki-laki perempuan ketika udah umur 10 tahun itu dipisahkan. Kenapa? Karena banyak sekarang fenomena yang kita lihat bagaimana na'udzubillah anak yang terobsesi melakukan zina hubungan suami istri karena melihat orang tuanya melakukannya. Ketika malam kan kita pikir dia tidur, ternyata dia terbangun dengan suara-suara yang berisik misalnya. Atau antara kakak dan adik laki-laki perempuan na'udzubillah dia karena melihat orang tuanya ataupun mereka tidak dipisahkan karena sudah berumur 10 tahun tidak dipisahkan ada ketertarikan mungkin datanglah setan misalnya pada malam hari na'udzubillah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan hubungan suami istri hubungan terlarang antara kakak dan adik na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pendengar hadir yang berbahagia, maka oleh sebab itu perlunya kita sebagai orang tua, ayah, ibu untuk mendidik anak kita pelajaran agama ataupun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah perlunya lingkungan yang baik. Kita sebagai orang tua mestinya melihat bagaimana anak kita bertemannya sama siapa. Maka Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur mayyu khalil. Maka lihatlah siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Kata orang kan terserah saat yang penting dia enggak terpengaruh. Yeah. Coba kita lihat. Dari 5 orang misalnya 4 orang mengganja misalnya satu anak kita yang tidak. Kira-kira yang 4 itu akan berubah berhenti mengganja, hisap ganja atau anak kita yang sedikit demi sedikit akan ikut. Kira-kira yang mana? Maka yang paling potensi adalah yang satu tadi, yang minoritas tadi lambat laun sedikit demi sedikit akan ikutan juga. Maka kata Rasul, kalau kita ini perumpamaannya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, paling tidak kita mendapatkan wanginya. Kemudian kalau kita berteman dengan orang pandai besi, ini perumpamaan saja. Maka paling tidak kita akan, kalaupun tidak terbakar, paling tidak kita akan merasakan panasnya. Begitulah dalam lingkungan kita ataupun lingkungan anak kita dalam berteman. Maka kita perhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi anak-anak kita menjadi generasi rabbani yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada kedua orang tuanya karena salah satu doa yang mustajab yang tidak ada penghalangnya yaitu doa seorang kedua orang tua terhadap anaknya.
6: Ya. Ya, terima kasih Ustadz sudah memberikan terkait dengan penjelasan topik kita menyiapkan generasi rabbani. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi memang apalagi dengan perkembangan teknologi Ustadz ya Ustadz, ini tantangan besar untuk para orang tua agar bagaimana bisa mendidik anaknya dengan baik, bagaimana bisa menciptakan generasi yang baik Ustadz. Menurut Ustadz gimana Ustadz dengan tantangan teknologi saat ini, tantangan juga kepada orang tua, bisa diberikan penjelasan dikit Ustadz?
7: Baik. Oke. Jadi dalam poin yang ketujuh tadi ada lingkungan, termasuklah di dalamnya adalah penggunaan gadget. Ini luar biasa teknologi ya. Hampir saat ini kita lihat ya, hampir semua anak saat ini memiliki gadget. Dibelikan oleh orang tuanya. Kadang ada anak yang sudah diberikan gadget ketika masih berumur ataupun balita. Ini bahaya juga nih, balita ketika nangis kan, kasih gadget, diam dia. Jadi mau simple saja, kadang orang tua tidak mau repot, maka dia kasih gadget sehingga tenang, kemudian dia bisa melakukan hal yang lain. Padahal banyak pengaruh yang negatif dari penggunaan gadget ini, terutama untuk balita tadi. Maka para pendengar hadirin yang berbahagia, ketika kita memberikan gadget kepada anak kita, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap penggunaan gadget tersebut. Karena kita kan ngasih gadget, kemudian kuota internet kita kasih, tetapi kita tidak perhatikan bagaimana penggunaannya, apa yang mereka browsing, bersama siapa mereka chatting, lalu konten apa yang menjadi tempat mereka healing. Nah, kadang kita abai terhadap hal itu. Yeah. Maka oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, sejatinya tidak ada privasi bagi anak yang belum menikah. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak banyak banget anak-anak ketika diminta HP-nya lalu mengatakan ini privasi abang, ini privasi adik, tidak boleh orang tua mama papa untuk melihatnya. Kalau gitu sih nih HP mama HP papa enggak bisa. Kalau seperti itu tidak bisa karena orang tua sudah menikah. Ada privasi antara suami istri, ada percakapan mereka yang tidak boleh diketahui oleh anak. Tetapi anak apa? Maka oleh sebab itu jikalau ada anak kita yang menyembunyikan PIN-nya, yang menyembunyikan kode layarnya, ataupun tidak boleh dibuka emailnya, tidak boleh dibuka Instagramnya, Messenger dan lain sebagainya, maka ada sesuatu di dalamnya. Maka kita sebagai orang tua semestinya bijak, bijaksana. Bagaimana semestinya menempatkan gadget, memberikan gadget kepada anak, sekaligus plus bagaimana kita sebagai orang tua mestinya mengawasi penggunaan gadget tersebut. Sehingga yang awalnya gadget itu sebenarnya bermanfaat, tetapi ketika kita abai sebagai orang tua, tidak mau memperhatikan apa yang mereka browsing, maka saat itulah petaka datang menghampiri keluarga kita, khususnya anak-anak kita.
6: Ya, Ustaz, terakhir Ustaz, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari pembahasan di saat ini. Silakan Ustaz kepada pendengar kita, kepada pemirsa kita di RRI YouTube kita. Oke.
7: Para hadirin pemirsa RRI Pro 4, pendengar dimanapun Anda berada, sebagai closing statement ataupun penutup pada kesempatan kali ini, bahwasanya menyiapkan generasi Rabbani itu bukan hal yang mudah ataupun bukan hal yang langsung jadi, tetapi butuh step by step untuk mendapatkannya. Kalaulah mungkin sudah terjadi saat sekarang ini, misalnya kita sudah memilih pasangan kita saat ini, jangan kita malah menceraikannya kemudian cari yang baru, kan. Tetapi bagaimana kita memperbaiki yang ada, kemudian untuk melanjutkan step berikutnya, karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala selagi kita mau berusaha, kemudian kita berdoa kepadanya. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang tuanya, sebagai orang tua dari anak-anak kita, jangan sampai kita yang diatur oleh anak kita, karena banyak zaman sekarang orang tua yang diatur oleh anak. Apapun keinginan anak harus dituruti. Sedangkan apa yang diinginkan oleh orang tua, kadang kita anak tidak mau melakukannya, sehingga orang tua menjadi takut kepada anaknya. Ini sangat terbalik sekali. Maka oleh sebab itu jadilah orang tua yang bijak, orang tua yang tegas, orang tua yang peduli, kemudian orang tua yang bertanggung jawab, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak.
6: Ya, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materi kepada Cik Tuan dan Puan, pendengar kita atau pemirsa kita yang mengikuti lewat YouTube RRI Pro 4 Pekanbaru. Semoga apa yang disampaikan Ustaz dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga pendengar kita. Dan kita akhiri dalam obrolan religi kali ini dalam topik kita menyiapkan generasi Rabbani. Kami akhiri, saya Fahri Umar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Propat FM, suara budaya Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Pro 4, suara budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabar Encik Tuan dan Puan selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat di saat ini. Harapannya makna dari Hari Raya Idul Adha, pengorbanan, bisa kita mendapatkan amal yang sesuai dengan niat kita, sesuai dengan harapan kita. Tetap semangat Cik Tuan dan Puan, dan juga kami menyampaikan ya, selamat mengolah daging kurban yang sudah didapatkan. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semuanya.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
0: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Demikian Cituan dan Puan, dan saatnya saya Fadu Umar pamit dari ruang dengan Cituan dan Puan, dan harapannya kita akan jumpa esok hari ya di tempat siang. Nanti saya Fadu Umar akan menemani Cituan dan Puan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan dan Puan. Kembali lagi berjumpa bersama Fajriyah Hidayati. Hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita masih suasana Lebaran Idul Adha ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru tentunya. Cituan dan Puan, hari ini Ji akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan Ji sajikan untuk Cituan dan Puan di program 4 hari ini.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lapiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Brrrr.

Perempuan satu tembang lagu dari Papua. Jauh ya kita. Ada Wiz Baker featuring Glenn Sebastian, Jang Paksa. Cetuan dan Puan, kita mulai dengan teras UMKM pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada Pukis Kota Baru. Cetuan dan Puan yang suka jajanan tradisional satu ini, hitungannya tradisional karena memang sudah ada dari zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali varian rasanya, bahkan sudah dikembangkan. Kalau dulu kita taunya rasa coklat, rasa kelapa, rasa srikaya gitu. Kalau sekarang Cetuan dan Puan sudah bisa menikmati rasa matcha, rasa hazelnut latte, dan lain sebagainya. Nah, Pukis Kota Baru adalah destinasi kuliner lokal yang wajib Cik Ton dan Puan coba saat menjelajahi Pekanbaru, Cik Ton dan Puan. Lokasinya di pusat kota, tepatnya di Jalan Sudirman nomor 300. Patokannya itu di sebelah martabak yang legendaris juga ya, alias martabak penyonongan 78, Cik Ton dan Puan. Petunjuk cara ke lokasi, Cik Tuan dan Puan, kalau misal naik kendaraan online, itu Cik Tuan dan Puan pilih saja ojek online-nya, kemudian masukkan tujuan ke Jalan Sudirman nomor 300 Pekanbaru, atau ketik Pukis Kota Baru, Cik Tuan dan Puan. Nah, yang menggunakan kendaraan pribadi bisa buka Google Maps dengan cari Jalan Sudirman nomor 300 Pekanbaru, lalu ikuti rute tercepat. Pukis Kota Baru, ada banyak sekali menu baru untuk Cik Tuan dan Puan, ya. Untuk cendut dan puan yang suka rasa coklat, ada Pukis Choco. Adonan coklatnya, teksturnya lembut, kemudian toppingnya manis, dan cocok sekali untuk Cik Tuan dan Puan jadikan sebagai cemilan ketika berkumpul bersama keluarga, rekan, atau menemani hari-hari Cik Tuan dan Puan. Untuk harga sendiri terjangkau, mulai dari Rp13.000, Cik Tuan dan Puan. Tapi ini khusus ya, karena ini adalah paket promo dari Rp21.000 jadi Rp13.000, Cik Tuan dan Puan. Dan ini hanya promo via aplikasi, Cik Tuan dan Puan. Untuk cara mendapatkan promonya, Cik Tuan dan Puan bisa langsung kunjungi sosial media mereka, Cik Tuan dan Puan. Untuk paket Pukis Trio Koko, 3 pieces, itu dari Rp35.000 jadi Rp25.000, sama, ini via aplikasi juga. Kemudian untuk paket mix favorit 6 piecesnya, dari Rp63.000 jadi Rp48.000. Menu baru Pukis Choco sudah tersedia di beberapa aplikasi marketplace, Cik Tuan dan Puan bisa langsung cek saja. Kalau misalnya di aplikasi yang cukup terkenal, itu biasanya ada di tag lokasi ya. Dan Cik Tuan Puan bisa pilih outlet Pukis Kota Baru terdekat, langsung beli vouchernya, Cik Tuan dan Puan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Dalam rangkaian teras UMKM Cituan dan Puan, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah makan yang manis-manis, ada Pukis Kota Baru. Nah, sekarang kita ke yang gurih, seger, asin, pedes. Ada Lote Bude Sulastri yang menyuguhkan cita rasa autentik. Porsinya juga melimpah, harga terjangkau walaupun baru buka sekitar 3 tahun. Rasanya kaya rempah seperti telah berpengalaman puluhan tahun, Cik Tuan dan Puan. Kemudian standnya sederhana di bawah tenda di Jalan Tengku Bay, Simpang 3, Bukit Raya Pekanbaru. Nah, ini menyajikan sayuran segar, tahu, lontong, dan mie yang disiram bumbu kacang khas Sumatera dalam porsi puas. Harganya hanya Rp13.000 per porsi, Cik Tuan dan Puan. Lote Bude Tengku Bay ini lokasinya berada di Jalan Tengku Bay, Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru. Mana tahu Cik Tuan dan Puan tadi kelewat ya waktu dia sebutkan lokasi. Tepatnya berada di seberang simpang jalan masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 3 Pekanbaru. Buka setiap hari pukul 12.30 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan, atau dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore ya. Nah, untuk pembayaran sejauh ini sih masih pembayaran cash ya, atau tunai, belum menerima kris ataupun transfer atau online, dan tidak bisa dine in atau makan di tempat, hanya bisa bungkus take away only, serta parkirnya gratis. Petunjuk cara ke lokasi, Cik Tuan dan Puan, bisa buka aplikasi ojek online-nya, tinggal masukkan tujuan Jalan Tengku Bay, Simpang 3, Bukit Raya Pekanbaru, atau cari Lote Bude Sulastri. Kalau tidak muncul, tetapkan titik di persimpangan menuju MIN 3 Pekanbaru. Untuk Cik Tuan dan Puan yang mau pakai kendaraan pribadi, nah ini lebih mantap ya. Jadi nanti Cik Tuan dan Puan bisa sekalian explore makanan apa aja yang ada di sekitaran Jalan Tengku Bay sana. Tinggal buka Google Maps, cari Lote Bude Tengku Bay, dan lokasi itu berada di perempatan Jalan Tengku Bay dan jalan menuju MIN 3 Pekanbaru. Parkir tersedia di sekitar stand ya, dan lagi-lagi parkirnya gratis. Kalau ada yang minta, ntar bilang aja, loh, bukannya parkir gratis. Cik Tuan dan Puan, nanti dia akan lanjut lagi, masih tentunya bersama dia di program 4 Tepa Siang. Jangan kemana-mana, sebentar lagi nanti kita akan ikuti rangkaian sholat Jumat langsung dari Masjid Agung An-Nur bersama dengan program 1 Cik Tuan dan Puan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti silang Jumat, khotbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan sehingga hari ini kita dapat melaksanakan jalannya siaran langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarganya. Kami informasikan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan bertindak sebagai khatib, yaitu Buya Haji Zul Ikromi LCMA PhD, dan juga yang akan bertindak sebagai imam yaitu Buya Amin Yono SSE Al-Hafiz Qori dan Tahim, disampaikan oleh Ustaz Musliadi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya Anda ikuti jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur.
2: Allahu Akbar, Allah.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Atiyah Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khairil Bariyah Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi Dhawin Nufusiz Zakiyah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وموالاه فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا وسيحشره الله يوم القيامة أعمى قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Sadaqallahul Aliyyul Karim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pada hari yang penuh berkah ini, Allah meletakkan kita di tempat terbaik di muka bumi, dalam niat yang baik, dalam amal yang baik. Mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di hari kedua dari hari-hari tasyrik, tepatnya pada tanggal 12 Zulhijjah 1447. Tiga hari setelah hari raya Idul Adha, dinamakan dengan hari tasyrik. Apa makna dari tasyrik tersebut? Terambil dari akar kata syarraqa yusyarriku, yang artinya adalah menghadapkan ke arah timur. Kenapa demikian? Li'annannasa, karena orang-orang Arab dulu mereka yusyarriquna fihal laham, pada tanggal-tanggal ini mereka menjemur daging-daging dari hewan kurban yang mereka miliki. Maka dinamakan tiga hari ini adalah hari-hari tasyrik. Di dalam hadis Nabi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari tasyrik itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum,
hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut a'zamul ayyam, hari yang agung itu adalah yaumun nahar, yaitu hari nahar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelahnya kata Nabi adalah ayyamul qarri atau yaumul qar, yaitu hari pertama hari tasyrik dan tentunya dua hari setelahnya. Maka para ulama kita menyebut kemarin hari pertama hari tasyrik itu adalah yaumul qarri, bermakna hari menetap. Apa sebab? Karena pada tanggal 11 Zulhijjah itu jamaah haji mulai menetap bermalam di Mina. Kemudian hari ke-12 dinamakan dengan yaumun nafaril awal, hari nafar pertama. Dan besok ke-13 Zulhijjah dinamakan dengan yaumun nafaril thani, hari nafar yang kedua. Maka pada tiga hari ini al-hujjat, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka bermalam di Mina, melontar jumrah, lalu boleh mereka mengambil nafar awal, boleh pula mereka mengambil nafar sani tadi. Lalu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari tasyrik ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai ayyamum ma'dudat, hari-hari tertentu. Wazkurullaha fi ayyamim ma'dudat, hendaklah kalian mengingat, terhubung kalbu, lisannya, pikirannya kepada Allah di hari-hari tasyrik itu. Lalu apa yang kita lakukan di hari-hari tasyrik ini? Ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah, hari makan, hari minum dan berzikir kepada Allah. Zikir yang amat sangat diutamakan pada hari-hari ini adalah agar kita hendaknya memperbanyak takbir, mengucap takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka takbir muqayyad, takbir yang diucapkan setelah melaksanakan salat wajib, dimulai dari setelah salat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dalam pendapat terkuat di mazhab Syafi'i, berakhir nanti takbir muqayyad itu setelah asar pada hari terakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Lalu selain takbir muqayyad ini, kita dianjurkan pula memperbanyak takbir dimanapun, kapanpun, dinamakan dengan takbir mutlak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Umar bin Khattab ketika di hari-hari tasyrik ini dia berada di Mina, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar dengan suara jahar lantang. Lalu orang-orang di sekitarnya pula bertakbir. Kemudian orang-orang lain yang mendengar jamaah bertakbir, mereka mengangkat suara bertakbir kepada Allah, hatta tartajja Mina takbira, sehingga pada waktu itu Mina bergetar dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula di dalam riwayat disebutkan anak dari Umar bin Khattab, yaitu Abdullah yang terkenal dengan Ibnu Umar, bersama Abu Hurairah, mereka memandu masyarakat kaum muslimin bertakbir berjamaah di hari-hari tasyrik ini. Inilah dalil bolehnya, bahkan sunnahnya, kita mengangkat suara bersama-sama bertakbir kepada Allah. Begitu pula yang dilakukan oleh Maimunah istri Nabi, dia bertakbir bersama kaum wanita,
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di saat di hari-hari mulia ini. Maka kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bertakbir merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merasa besar dengan jabatan kita, maka ucapkanlah Allahu Akbar, karena Allah lah yang maha besar. Bila kita merasa agung, merasa besar dengan ilmu kita, ucapkan Allahu Akbar, karena Allah yang memberikan ilmu, Ia yang maha besar. Bila kita merasa besar dengan posisi, kedudukan, harta yang kita miliki, maka ucapkan Allahu Akbar. Dengan itu akan kembali ruhani kita mengakui semuanya titipan Allah, hanya Allah lah yang maha besar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selain takbir yang kita lakukan pada hari-hari mulia ini, lebih ditekankan pula adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Syukur maknanya adalah membuka, memakai karunia Allah di tempat-tempat yang diizinkan dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut hari tasyrik ini adalah hari makan, hari kita minum, dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik ini, haram hukumnya. Ini menunjukkan agar kita bersyukur atas apa yang kita rasakan itu. Lalu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut bahwa sesungguhnya ketika Nabi mengatakan hari makan dan hari minum, hakikatnya di situ kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari makan dan hari minum itu menunjukkan nikmat Allah yang patut kita syukuri, dan nikmat Allah itu sesungguhnya hendaknya kita gunakan, yusta'an ala ta'atillah, digunakan semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita makan dalam rangka menolong kita beribadah kepada Allah. Kita minum dalam rangka menolong kita beribadah kepada Allah. Kita mengkonsumsi yang nikmat, yang enak-enak, itu sesungguhnya ujungnya adalah agar memudahkan, menolong kita untuk taat kepada Allah. Maka terkait syukur ini, para ulama kita menyebut bahwasanya hafiz, hendaklah engkau jaga nikmat Allah itu dengan apa? Bisyukril ilah, jagalah nikmat Allah yang kita dapat dengan syukur kepada Allah. Kenapa? Li'annal ma'asi tuzilun ni'am, karena maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Betapa banyak nikmat itu hilang disebabkan oleh maksiat kita. Bila kita berada di dalam nikmat Allah, maka hendaklah jaga dengan syukrul ilah, bersyukur kepada Allah. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syukral ilah, karena kita bersyukur kepada Allah itulah disebutkan oleh para ulama kita, yuzilun niqam, akan menghilangkan segala mara bahaya, segala musibah yang melanda dengan syukur kepada Allah. Selain semuanya dari keburukan akan dielakkan, Allah akan menambah lagi nikmat itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah. Namun bila engkau ingkar, engkau tutup nikmat itu, engkau memakai nikmat itu di dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah, ketahuilah, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan bersama saya Fajriah Hidayati. Kita ke informasi pertama, Cituan dan Puan, Jalan Rambutan Pekanbaru mulai diperbaiki. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan akan kebut maksimal. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan perbaikan Jalan Rambutan mulai dikerjakan dan perbaikan dilakukan menyeluruh dari ujung ke ujung untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Agung sudah mengecek langsung pengerjaan di Jalan Rambutan tersebut dan akan dikebut maksimal. Menurut Wali Kota Pekanbaru tersebut, Jalan Rambutan merupakan salah satu akses dengan tingkat kepadatan tinggi di Kota Pekanbaru.

Karena itu proses pengerjaan diperkirakan akan berdampak pada arus kendaraan dan berpotensi menimbulkan kemacetan sementara. Pemko Pekanbaru akan mempercepat pengerjaan agar perbaikan jalan dapat segera tuntas dan kembali digunakan secara nyaman oleh masyarakat.

Informasi selanjutnya, Cetuan dan Puan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pastikan pemotongan hewan kurban di Kota Pekanbaru sesuai dengan standar aman, sehat, utuh, dan halal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PKH Riau, Mimi Yuliani Nazir, berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut melibatkan petugas Dinas PKH Provinsi Riau serta mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Riau yang turut membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Lebih lanjut, Mimi menyampaikan pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan antemortem sebelum pemotongan tentunya hingga pemeriksaan postmortem setelah pemotongan hewan kurban. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi dan praktik lapangan bagi mahasiswa kedokteran hewan Universitas Riau dalam memahami proses pengamatan, pengawasan kesehatan hewan kurban secara langsung di masyarakat. Kabar berita terakhir, Cetuan dan Puan, penjualan emas di kawasan Pasar Cipuan Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil di tengah nilai rupiah anjlok dan dinamika ekonomi yang terjadi belakangan. Kondisi menunjukkan minat masyarakat terhadap emas belum mengalami perubahan besar. Pedagang emas Rian menyebut bahwa pergerakan emas hingga saat ini cenderung naik turun dalam kisaran yang tidak terlalu jauh. Ia menjelaskan untuk emas 24 karat, harga di pasaran saat ini berada di kisaran 6 juta rupiah per satu emas dengan hitung sekitar 2,4 juta rupiah per gram. Menurutnya harga emas batangan juga masih lebih tinggi dibandingkan emas perhiasan. Perbedaan harga ini menjadi salah satu pembeda utama antara emas yang dibeli untuk kebutuhan antara emas yang digunakan untuk perhiasan. Sekian kabar berita pukul 13, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
3: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kak Riri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kak Riri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro 4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Rubi.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antisipasi untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Prompa, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Ya, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi? Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTuber. Saya buka itu pukul jam itu kan. Ada semua di situ lengkap, saya baca. Gini Bang Lubis, pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan. Kayak di Lampung juga ada tuh, Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada dipelajari di sekolahan gitu? Di IP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh. Silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh.
6: Halo.
1: Iya, halo.
6: Siapa di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Jakarta Selatan. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi.
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga banget ini, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Jadi pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu ganteng. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sehari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
7: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya cabai pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumuh gitu. Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu, itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
7: Jawabannya baik.
2: Baik,
7: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas
1: tarian apa nih gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
7: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusu di desa A itu ada buat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah, dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, pencaklat menca itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
7: Bang Leman tadi apa
1: keberadaan dari Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
7: Nah, ini untuk Bang Leman dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
7: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
7: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak nanti seberluaskan, baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
7: Iya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, Itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara
2: iya,
7: itu.
2: Gitu. Betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
7: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh silakan.
7: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang atau kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Ciguria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Udah ya. Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum. Dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
7: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mari Bu. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Nah, kan?
7: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan ya.
7: Tadi si siapa Mbak pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
7: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
7: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pariko Meidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Istana Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mamalinda Idris di Ternate yang mau nanya ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
7: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
7: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
7: Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mamalinda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
7: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih, karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
8: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
8: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
7: Ya, karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
7: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan lagu-lagu Rejang itu full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang di siang hari ini, mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
7: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu

0: membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih ya Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih ya Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan masih bersama saya Fajriyah Hidayati. Cetuan dan Puan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Pekanbaru bersinergi dengan TNI dan juga Polri melaksanakan razia gabungan kamar hunian warga binaan pada Kamis malam 28 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin 6 tentang pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rumah tahanan negara. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau dalam rangka mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone, dan berbagai modus penipuan. Razia gabungan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar, didampingi Pelaksana Harian Kepala Lapas kelas 2A Pekanbaru Yusuf Gunawan. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang

diikuti jajaran petugas Kanwil Ditjen Pas Riau dan Lapas Pekanbaru, personel Polresa Pekanbaru, Brimopolda Riau, serta TNI dari Yon Arhanud 13/PBY. Dalam pelaksanaan penggeledahan, petugas gabungan dibagi menjadi 5 tim untuk menyisir kamar hunian dan secara menyeluruh, serta memastikan tidak adanya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang, antara lain 3 unit handphone, 17 pisau rakitan, 14 gunting, 9 silet, 21 pecahan kaca, 27 paku, 19 jarum, 11 mancis, 17 kabel rakitan, 3 charger handphone, 22 sendok besi, 25 potongan besi, 7 sekrup, serta 6 unit kipas angin rusak. Seluruh barang hasil sitaan selanjutnya didata dan akan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, dari hasil razia gabungan juga dipastikan tidak ditemukan narkoba maupun indikasi peredaran gelap narkotika di kamar hunian warga binaan. Hasil ini menunjukkan komitmen dan keseriusan jajaran Lapas Pekanbaru bersama aparat penegak hukum dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan bersih dari narkoba. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Tuan dan Puan, pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kami ingin menginformasikan bahwa selama 1 jam ke depan, RRI Programa 4 Pekan Baru dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan untuk sementara waktu, frekuensi 95,9 FM sedang dalam teknisi. Cetuan dan Puan, tetap dengarkan 95,9 FM tentunya melalui RRI Digital atau melalui rri.go.id. Cetuan dan Puan, baik. Nanti kita akan lanjutkan, masih bersama Jia tentunya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Tepa Petang dengan program-program menarik serta lagu-lagu yang akan Jia sajikan untuk menemani siang menjelang sore Cik Tuan dan Puan hari ini.

0: iya, terus, ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cituan dan Puan, setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha, banyak orang merasakan perut begah dan berat untuk beberapa waktu, ya. Untuk mengatasi kondisi ini, sejumlah jenis teh disebut dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging yang pastinya berlebihan. Konsumsi teh yang tepat juga dapat mendukung proses pencernaan, dan salah satu yang paling direkomendasikan adalah Pure Tea, teh fermentasi khas Tiongkok yang dikenal efektif membantu memecah lemak. Sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, Cituan dan Puan. Selain itu, teh oolong juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung, Cituan dan Puan. Sementara itu, bagi yang merasa tubuh panas setelah makan daging, teh herbal krisantemum bisa menjadi alternatif. Dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Nah, jadi teh krisan ini bersifat mendinginkan dan dipercaya bisa membantu menyeimbangkan kondisi tubuh serta mengurangi rasa tidak nyaman. Walaupun demikian, cara konsumsi teh juga perlu diperhatikan, Cituan dan Puan. Sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging karena hal ini dapat mengganggu penyerapan protein dan zat besi yang ada di dalam makanan, Cituan dan Puan. Idealnya teh dikonsumsi sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan, dan selain itu teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak, Cituan dan Puan.

0: tomando.
1: Ay, no sé si, ¿verdad?

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesianyan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita .
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada dalam rangkaian Prodangdut. Yeah. Silahkan untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung di Dangdut yuk petang hari ini di T23606 atau 0811760959. Yuk kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung petang hari ini. Halo, assalamualaikum Dangdut yuk.
1: Dangdut Perempat RI, selalu di hati.
0: Ojo amin, minal aidin wal faizin ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, Kak Dinda.
0: Eh?
1: Dinda.
0: Ada Dinda di sebelah. Dinda di sebelah.
1: Ada?
0: Ada, tapi di sebelah.
1: Sebelah sana.
0: Iya, benar. Ojo. Gimana? Kampar mendung? Di sini di Pekanbaru mendung.
1: Mendung di Kampar ini panas bendentang, bendelau.
0: Berarti di Pekan doang nih ya yang ini.
1: Kemarin hujan?
0: Enggak, mendung doang baru.
1: Kok mendung Pekanbaru, sedangkan aku aja di Pekanbaru Utara.
0: Oh iya, lagi di Pekanbaru?
1: Iya, di daerah Kubang Raya masuk dalam.
0: Tapi kadang cuaca Kubang sama Sudirman tuh memang suka beda, Ocu.
1: Gitu ya?
0: Iya benar.
1: Ini anginnya lain gak?
0: Gak tahu, mataharinya mungkin juga beda Ocu.
1: Oh iya juga ya.
0: Mungkin mataharinya lagi di Kubang sekarang. Makanya
1: iya, mataharinya disini panas, di sana matahari dingin.
0: Jadi mataharinya lagi shift di Kubang di
1: Iya. Ocu mau disini matahari, sana mata bening mungkin.
0: Ocu mau request lagu dangdut apa Cu? Petang hari ini
1: aku mau request lagu dangdut apa? Dari Obi Misty.
0: Dari siapa?
1: Judulnya Obi Misty.
0: Obi Misty?
1: Iya. Judulnya Dahsyat. Dahsyat judulnya. Dahsyat.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Ada dong.
1: Saya salam pertama untuk Kak Jia yang lagi siaran ya. Mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya untuk Kak ini di Perawang ya. Gimana Kak ini, masih ada dagingnya, ya kan? Terus untuk Bunda Sertini, gimana Bun? Saya selalu Bun ya. Salam untuk Petung. Mama Fahmi alias Tina di Kampar ya. Semoga dengarkan kita sama Kak Cika di sana. Terus untuk Bunda Darmailis, Bu Yani di Paus. Terus untuk siapa lagi? Bang Arjuna, Bang Yono, Bang Deddy, Bang Arman, Bang Simpson, Bang Adi Segonggong dengan Kebun Durian. Tuh Kak Ros, Kak Nena, Kak Yus. Tuh semua-semua lah ya kayak. Untuk Ceboyung dengan Meca Jawa di Pancer tuh. Dengarkan kita dia. Untuk Bunda Mbak Rita juga ya. Salam untuk semua yang dengar aja. Itu aja Kak Jia, ditunggu lagunya ada Kak Jia?
0: Ada Ucu.
1: Ada ya, ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih Kak Jia.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu Amin yang sudah bergabung. Dan katanya sekarang lagi di Kubang. Lagi liburan nih Ucu. Lanjut ya. Halo, assalamualaikum Dangdut yuk.
2: Waalaikumsalam. Perompak selalu di hati.
0: Baik, dengan siapa di mana sore hari
2: Dina
0: ini?
2: Dina di Perawang, apa kabar Cia?
0: Alhamdulillah sehat ya. Kak Vina apa kabar?
2: Baik, di sini panas banget.
0: Di sini rada mendung malahan di luar tuh Cia lihat tuh.
2: Di Sudirman ya? Mungkin beda-beda kali ya.
0: Iya. Atau mungkin mataharinya lagi ngumpet bentar, nanti muncul lagi gitu ya.
2: Muncul lagi, betul.
0: Kak Vina mau request lagu
2: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan, salah ya.
2: Ada ya?
0: Belum, bentar, kita cari dulu ya. Jangan ya. Tinggalkan aku, ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Salamnya buat semua pendengar perempat ya. Lagunya khusus buat Cia, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Vina di Perawang. Satu penelpon lagi ya, sebelum kita nanti lanjut mendengarkan lagu-lagu. Halo, Assalamualaikum Dangdut yuk.
3: Halo, Assalamualaikum. Rodang tuh perempat dia Sehati. Apa kabar Cia?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bang Simpson atau Pak Malih ini?
3: Iya, Bang Simpson lah.
0: Benar ya, Bang Simpson ya. Bang suaranya Simpson rada-rada
3: selalu.
0: Oke, Bang Simpson, minal aidin wal faizin, selamat menunaikan selamat merayakan hari raya Idul Adha ya.
3: Iya, sama-sama ya. Selamat merayakan Idul Adha ya.
0: Dagingnya gimana? Udah dijadiin sate belum?
3: Nampaknya direbus gitu aja.
0: Oh.
3: Dia enaknya direbus ya. Rebus kan gitu kan, masak tiga, air, garam, daging kan.
0: Uh-huh.
3: Jadi nanti kalau saya paling suka tuh disambak di apa? Giling cabai rawit tuh taruh asam dah.
0: Oh iya iya iya iya iya.
3: Paling nikmat saya rasa itu.
0: Oke. Kalau
3: sampai santan-santan enak, kita makan santan karena selalu rumah makan kan di rumah makan.
0: Oh,
3: benar. Enak deh. Mau gitu dia murni dia manis dia.
0: Iya iya iya iya.
3: Manis dagingnya itu kan.
0: Iya enak enak sih kalau di
3: apa. Gak usah ditaruh rempah-rempah lain tuh, cukup itu aja.
0: Karena dia rasanya juga udah strong ya, kalau daging kambing ini beda dia sama daging-daging.
3: Kalau rasa ditambah-tambah kan jadi nano-nano gitu kan.
0: Bener.
3: Tapi kalau rasa aslinya kan enak kan.
0: Oke, Bang Simpson mau request lagu dangdut apa?
3: Lagunya Imam Ikhlas.
0: Udah tadi.
3: Maksudnya Imam S dia jangan tak ada kata berpisah.
0: Aduh, Imam S. Arifin udah di-request tadi sama Kak Vina dari Perawan.
3: Iyalah,
0: kalau yang judulnya Jangan sudah. Tinggalkan Aku.
3: Nah, kalau dari apa, dari mana kita bikinnya? Dari, Aku Dilahirkan Untuk Siapa?
0: Itu dari siapa? Aku Dilahirkan Untuk Siapa? Aku...
3: Dari apa?
0: Asep. Oke, dari Asep Irama ya? Oke. Okay.
3: Asep Irama. Ya?
0: Oke. Okay.
3: Oke, ada.
0: Udah ada.
3: Salamnya buat Cia yang lagi tugas, ya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya. Panjang umurnya, banyak duitnya, kan?
0: Amin.
3: Janganlah itu.
0: Akhir bulan soalnya Bang Simpson.
3: Iya.
0: Kalau misalnya di doain banyak di
3: akhir bulan kan tabungannya banyak. Kan gitu. Sabarlah. Nanti akhir bulan akan berlalu kan. Akhir bulan bertahap. Okay. Tina di Perawang ya, Tina juga di Perawang, Atika di Syahilu, Rudy, Adi ya, Tengku Ardiansa, itu Tika di Kampar ya, di Sedapak, Bu Ros udah masuk?
0: Belum.
3: Bu Ros masuk Bu Ros ya, itu Bunda ini ya di Perawang juga ya. Oh cuman minta bisa selalu tuh, jangan banyak makan daging tuh, bahaya kok. Oh tuh Buyung ya, sudah itu Al ya, Al, Rudy, Adi. Dari tadi ya, dari itu siapa? Semua-semualah tanpa kecuali ya. Bunda Yani di PAUS dengan EPI di Garuda Sakti ya, semua-semua tanpa kecuali. Siap selalu sukses dalam pekerjaannya.
0: Okay.
3: Spesialnya lagu, apa tadi lagunya? Ya?
0: Dari Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa?
3: Kita tanya sama Vina di Perawang aja lah ya. Nah, mudah-mudahan dia tahu apa untuk siapa ya, studi atau untuk orang lain, kasih tahu aja ya, Pina ya. Jangan terlalu banyak begadang, tidur ya, suaramu saya dengar tuh. Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
3: Hati-hati pulangnya ya.
0: Terima kasih.
3: Jangan banyak makan dagingnya, nanti tensi naik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Simpson, sudah masuk 3 penelpon, dan kita akan dengarkan dulu lagu-lagunya. Nanti kita akan lanjut kembali. Jadi untuk Jatuan dan Puan yang ingin bergabung bersama kami di Dangdut yuk, petang hari ini silahkan di 23606 atau 0811-760-959. Lagu dari Abim Ngesti, Dahsyat, Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku, dan Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Spesial untuk pendengar program 4 yang sudah request petang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi.
4: Propat FA, suara budaya Riau. Allahu Akbar.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
6: Propat FM, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dalam rangkaian Dangdut Yo, Cituan dan Puan, pukul 16:19 waktu Indonesia Barat. Sudah kita putarkan requestan lagu dangdut via WhatsApp yang masuk di WhatsApp kita petang hari ini tadi ya. Untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung, masih kami tunggu, silahkan di 23606 atau 08117600959. Halo, assalamualaikum, Dangdut Yo.
1: Waalaikumsalam dia. Dangdut, dangdut selalu di hati.
0: Yeay.
1: Iya, sehat dia.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Ibu Atika bukan? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Ibu Darmainis?
1: Bukan.
0: Aduh, dia nyerah. Angkat tangan.
1: Yang di Sutomo.
0: Oh, yang di Sutomo? Bu Surtini, bukan?
1: Iya, betul tebakannya.
0: Yeay, alhamdulillah.
1: Selamat Hari Raya, Idul Adha, maaf lahir dan batin, ya.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Untuk keluarga juga semuanya.
0: Ibu dimasak apa dagingnya hari ini?
1: Kalau sekarang enggak, coba di apa aja dulu, anak ibu coba lihat itu ya. Di dendeng aja dulu. Dendeng aja dulu, tuh taruh aja dulu kan dalam kulkas.
0: Ya gitu, jadi udah direbus ya, tinggal iris-iris. Terus besok ditumbuk buat dendeng gitu ya, Bu ya.
1: Iya,
0: enak
1: dia
0: juga tuh.
1: Minta nyanyi ibu ya.
0: Oke, silakan.
1: Ada nyanyinya Gadis Malaysia, enggak?
0: Gadis Malaysia, kita cari ya. Ada dari Yus Yunus ya ibu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salam ibu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya Jia.
0: Silakan ibu.
1: Salam istimewanya untuk Jia dan keluarga, ayah bunda semuanya. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Untuk Ori apa ya, untuk Nena Aska, untuk Orjuna Lucy. Atika, Ibu Atika juga, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Artati Mas Joko, Tujawi Ocu Amin, Ibu Rita, Ibu Darmaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang ya, semoga selalu Bunda, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Ibu Amur, Bang Yanto, salam untuk kita semuanya dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Surtini di Sutomo. Silakan lanjut Cik Tuan dan Puan di 23606 atau 08117600959. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo juga, Dangdut yuk. Dangdut bersama Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Yus.
2: Iya, benar, tepat.
0: Ada sehat, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Ibu.
2: Dian, apa lagunya, Dian?
0: Ada banyak nih, Bu. Kalau yang udah Jia pilihin, ini yang pertama ada lagu dari Dewi Purwati, Jimmy. Terus ada lagu dari Jihan Audi, Haning. Dari Manis Manja, Berlayar Tak Bertepian. Dari Uut Permatasari, Ketahuan.
2: Ketahuan aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Ibu Kertini tadi ya. Buat Tina di Perawang, Mama Cikembar, Mama Fami, Ibu Dharma, Cu Amin, Cu Mali, Pak Mali, Cu Jawai, Tengku Adriansa, siapa lagi ya? Ya buat semuanya aja lah, istimewa buat dia yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Halo.
0: Bu. Masih dong.
2: Masih. Tapi kenapa gitu lah ninggalkan Bu Yus.
0: Aduh, mana tega aja ninggalin Bu Yus sendirian.
2: Janganlah ditinggalkan aku, Tian. Tapi aku sendiri.
0: Oke, Bu, nanti diputerin ya lagunya ya. Terima kasih, Bu.
2: Makasih, Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yus yang sudah bergabung sore hari ini. Silakan untuk Cituan dan Puan, masih Jia tunggu untuk yang ingin bergabung di 23606 atau di 08117600959. Halo, Dangdut yo.
3: Halo.
0: Halo, Dangdut yo.
3: apa slogannya nih?
0: Dangdut Perempat selalu di hati, gitu.
3: Oh, Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Oke, ini kalau udah nanya apa slogannya nih, ini udah pasti Bang Jerry ini.
3: Ah iya itu, karena jarang aku di Perempat.
0: Yalah, yalah, mainnya di Pro 1 terus.
3: Iya, karena itu kamu Zia pindah ke Pro 1.
0: Ah, malas ah.
3: Kenapa?
0: Iya, jangan dong. Nanti yang nemenin pendengar Perempat siapa kalau bukan Zia?
3: Cari apa? Buka lowongan baru lagi.
0: Oke, Bang Jerry mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
3: Goyang Nasi Padang ada?
0: Waduh, waduh. Ini lagunya selalu ada. Di ini ya, Goyang Nasi Padang. Wah, kebetulan ada. Kebetulan gak ada ini, adanya Goyang Gagak, Goyang Mantul, Goyang Dombret, Goyang Senggol, Goyang Karawang, gak ada.
3: Apa Cikini Gondang Ria lah?
0: Itu kemarin kalau gak salah pernah jeputerin ya. Tapi tuh, oke. Okay.
3: Ada.
0: Ya, nanti jeputerin.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Salamnya buat kamu aja Zia, spesialnya buat kamu aja Zia ya.
0: Oke, terima kasih Bang Jerry.
3: Kalau pulang hati-hati ya Zia ya.
0: Oke.
3: Dah, selamat sore.
0: Selamat sore. Dadah. Terima kasih Bang Jerry di Arengka sudah bergabung. Lagunya Cikini ke gondang dia. Cikini, satu lagi ya. Sebelum nanti kita tadi udah berapa orang sih? Bu Surtini, Bu Yus sama Bang Jerry udah 3 warga. Udah 3, jadi tunggu dulu ya, kita hold dulu. Setelah kita dengarkan lagu, nanti kita akan lanjut lagi. Masih di Dangdut Yo Program 4 tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
4: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
4: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan

0: Hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
0: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang?
0: Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu, masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia, kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah, sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah, sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikul, ringan samo dijinjil. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjil.

0: Siapa bilang di Riau tidak ada gunung? Karena memang Riau ini dikenal sebagai daerah dataran rendah. Jadi paling-paling mentok adanya bukit gitu ya. Tapi tahu tidak Cik Tuan dan Puan, ada satu gunung yang kemarin sempat menjadi salah satu tujuan ekspedisi tim pencinta alam Atap Negeri, dan mereka menobatkan bahwa ini layak disebut gunung. Namanya adalah Gunung Jadi. Jadi gunung ini memiliki tinggi 1100 mdpl dan memiliki dua puncak dengan kemiringan 75 derajat. Gunung Jadi terletak di hulu Sungai Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, tepatnya berada di dalam kawasan Suaka Marga Satwa, Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau, Cik Tuan dan Puan. Menariknya, untuk sampai ke puncak Gunung Jadi, Cik Tuan dan Puan harus melewati 10 puncak bukit. Gunung Jadi menyimpan banyak sekali keindahan alam dan petualangan yang luar biasa. Gunung Jadi sendiri adalah destinasi petualangan yang wajib banget dicoba oleh para pencinta petualangan. Di kawasan Gunung Jadi ditemukan banyak sekali jenis burung. Selain itu juga terdapat potensi vegetasi alami seperti pinus, damar, meranti, keruing, anggrek tebu, anggrek hutan, kantong semar, rotan, manau, dan masih banyak sekali vegetasi atau tanaman-tanaman hutan alami. Di lembah gunung ditemukan sekitar 7 air terjun dengan ketinggian 3 hingga 30 meter, Cik Tuan dan Puan. Di puncak merupakan wilayah hutan yang memiliki kerapatan pohon yang cukup tinggi. Jadi Gunung Jadi ini baru ditemukan pada tahun 2012 ketika sebuah tim ekspedisi diluncurkan ke kawasan Gunung Jadi untuk memverifikasi apakah benar Gunung Jadi ini adalah gunung atau bukit. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu, tim ekspedisi menemukan bahwa Gunung Jadi memang layak dinobatkan sebagai gunung dan sekaligus menjadi gunung pertama di Riau, Cik Tuan dan Puan. Karena Gunung Jadi masih terbilang baru, akses menuju Gunung Jadi juga masih penuh dengan tantangan. Dari desa terdekat, untuk sampai ke puncak itu dibutuhkan waktu sekitar 2 hari, Cik Tuan dan Puan. Namun, selama perjalanan kita akan disuguhi dengan berbagai keindahan alam yang masih sangat alami dan mempesona. Ketika sampai di puncak, pemandangan yang menunggu juga tidak kalah spektakulernya, Cik Tuan dan Puan. Gunung Jadi disebut-sebut sebagai destinasi yang cocok untuk wisata seperti gunung, body rafting, dan juga arum jeram. Selamat menikmati petualangan di Gunung Jadi ya, untuk Cik Tuan dan Puan yang sudah berencana mau manjat gunung tapi nggak mau keluar provinsi.
1: Rumpat FM, suara

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Hei, ke sana, mandek di sini.
3: Karena wong malang kadak nang
2: jenengmu sapa, nggak apa-apa. Arep gua sapa ge, hei.
3: Jenengku kaki
4: reksa kuda. Itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
2: Ora kena liwat dalam kene. Tegaluk barang liat. Tegaluk.
3: Aku arep liwat.
4: Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
6: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
5: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
6: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
5: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Majemanya itu rombongan bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita pula bergabung bersama dengan program 1. Akan ikuti program Religi Sore, yakni dengan diawali mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib. Untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu, sholat fardu maghrib hari ini masuk nanti pukul 18.19 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 18 lewat 3 menit. Berarti sekitar 16 menit lagi waktu sholat fardu maghrib akan masuk. Kita segera bergabung dengan program 1.

0: Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Dino Oktariani di rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di rangkaian musik dan informasi ya. Sebelumnya pendengar, saya informasikan dulu untuk Anda terlebih dahulu bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya mari kita rangkai waktu menjelang azan maghrib dengan bersama-sama mendengarkan mimbar Islam dengan judul Tiga Perkara Yang Selamat di Mata Allah bersama dengan Ustadz Syamsurizal SPDM. Pendengar, ini dia mimbar Islam untuk sore hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Pemirsa jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mendapatkan satu kenikmatan yang mesti kita sampaikan dengan doa, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu salihat. Bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatannya menjadi sempurnalah amal kebaikan. Bagaimana mendapatkan satu ujian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada kita bahwasanya ketika mendapatkan satu ujian atau cobaan, kalimat yang disampaikan dengan doa, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang tiga hal yang mendapatkan atau menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Ini sudah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiga hal ini orang itu amalkan, orang itu perbuat dan orang itu lakukan menjadi keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Yang kedua, kata Rasulullah, hidup senang. Maknanya adalah hidup dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Baiklah, dalam kesempatan hari ini, tiga hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam waktu yang boleh jadi amat singkat. Kalaupun dapat kita jelaskan, yang pertama kata Rasulullah, orang yang selamat di dunia dan orang yang selamat di akhirat itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Maknanya ketika orang itu sudah tunduk takut kepada Allah, maknanya mereka punya rasa takwa. Karena definisi takwa itu adalah takut kepada Allah. Berarti kalau kita terjemahkan, makna takwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lantas ketika bagaimana seseorang dalam kesendiriannya bisa melakukan satu bentuk kemaksiatan, mereka justru tidak bertakwa kepada Allah, justru mereka tidak takut kepada Allah. Ternyata orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, mereka itulah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas, rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik yang mereka lihat, mereka dalam keadaan kesendirian. Lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jemaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA, boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya. Bahkan engkau masuk kepada di tingkat level kedua, itu S1, S2, S3, dan bahkan engkau menjadi kandidat profesor. Tak lain semua itu adalah engkau menempuh ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hari ini sandang S1, S2, S3 tidak mendatangkan rasa takut di hadapan Allah, tidak menundukkan pandangan, tidak menundukkan kening untuk sujud di hadapan Allah, justru S1, S2 dan S3 itu bukan mendatangkan rasa keimanan. Hadirin jemaah, di pemirsa dimanapun antum berada, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ingin tutup, satu bentuk rasa ketakwaan itu menghadirkan seni yang disebut dengan keindahan, kenyamanan dan ketenteraman. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah. Demi Allah, tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan. Mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang. Kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku aku bertaubat, maknanya aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 84-88 dengan Qori'ah Nur Hidayati dan Sari Tilawah Fajriyah. Dan kembali kami informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul 18:19 waktu Indonesia Barat.
2: Allahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Bahai Asy-Syadiq.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Jatuhlapan, hakikat berkurban adalah wujud ketaatan mutlak dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah ini mengajarkan nilai spiritual, moral, dan sosial yang mendalam bagi kehidupan seorang muslim. Bukti ketaatan ketahuan melaksanakan perintah Allah dengan mengorbankan sebagian harta yang dicintai, meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Wujud syukur sebagai bentuk rasa syukur atas segala kurnia dan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, maka sekali dalam setahun hari raya Idul Adha atau disebut juga dengan hari raya kurban, yaitu untuk melaksanakan ibadah kurban. Juga menumbuhkan kepedulian sosial, jelas ini berbagi kebaikan dengan sesama, terutama kaum fakir miskin, sehingga mempererat tali persaudaraan. Membersihkan harta dan jiwa, melatih sifat ikhlas, menjauhkan diri dari sifat kikir, cinta dunia, serta menyucikan harta yang dimiliki. Demikian dia antara kutipan hikmah daripada ibadah kurban. Tentunya lebih banyak lagi hikmah yang insya Allah intinya tentunya meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dalkarhut wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sejak beberapa hari lalu, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera Perdian Kisnanto menyampaikan bahwa hingga pagi tadi upaya pemadaman masih berlangsung di beberapa titik. Manggala Agni Daop 3 Labuan Batu Selatan masih melaksanakan pemadaman di lokasi Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, memasuki hari ketiga operasi pemadaman sejak hari Lebaran. Ia menjelaskan upaya penyekatan api di lokasi telah berhasil dilakukan dan saat ini petugas melanjutkan proses pendingan atau mopping up. Upaya penyekatan sudah berhasil dilakukan, dilanjutkan mopping up. Kondisi lokasi masih terdapat beberapa titik berasap tipis. Sementara itu Manggala Agni Daop 4 Pekanbaru juga terus melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak. Proses pendinginan terus dilakukan karena kondisi lahan gambut memerlukan penanganan ekstra. Mopping up terus dilakukan saat ini dibutuhkan waktu dan ketelatenan mengingat kondisi gambut membutuhkan pengerjaan ekstra. Selain itu, dua tim Manggala Agni Daop 7 Rengat saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Pulau Mendol dan Sokoi. Diperkirakan nanti sore atau sore ini atau malam ini baru mendarat. Pihak Balai Dalkarhut wilayah Sumatera memastikan akan terus memantau perkembangan situasi lapangan dan memberikan informasi lanjut terkait progres penanganan karhutlah pada sore atau malam hari. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 pagi esok. Untuk info lainnya, Cinta Numpuan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Citarapan. Perayaan Hari Raya Idul Adha masih kita nikmati, memasuki hari Tasyrik yang terakhir atau malam ke 13 daripada Zulhijjah. Jadi hari raya ini kita rayakan meriahnya itu selama minimal kurang 4 hari ya. Maksudnya 4 hari, di mana hari pertama itu 10 Zulhijjah ditambah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Sehingga itulah dimanfaatkan dan syahnya ibadah kurban dilakukan lewat daripada tanggal 13 tersebut, maka tidak disebut lagi ibadah kurban, hanya disebut penyembelihan atau sedekah atau hadiah biasa. Perayaan Hari Raya Idul Kurban masing-masing daerah di Nusantara mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya di Tapanuli Selatan atau Tapsel identik dengan tradisi gotong royong seperti manggal lomang, memasak lomang bersama, dan tradisi makan bersama di mana masyarakat memasak daging kurban beramai-ramai dalam kuali besar dan menyantapnya di sepanjang jalan desa. Berapa keunikan dan ciri khas hari raya kurban di Tapsel? Pelaksanaan biasanya dilakukan sehari sebelum atau tepat pada hari raya. Makna manggal lomang adalah kegiatan membuat lemang ketan campur santan yang dimasak dalam bambu lalu dibakar di atas tungku. Atmosfer proses ini dikerjakan secara bergotong royong oleh warga menjadi ajang mempererat silaturahmi sambil menunggu daging kurban disembelih. Ya, walaupun memasak lemang menjelang hari raya atau Idul Fitri maupun Idul Adha banyak juga dilakukan oleh daerah lain, tapi yang istimewa dari Tapsel ini mereka melakukannya secara bersama-sama atau bergotong royong. Kemudian memasak dan makan daging kurban bersama Marbinda, ya, makan bersama. Di beberapa desa seperti Desa Pargarutan, Julu dan Huta Suhut, daging kurban yang telah disembelih tidak langsung dibagi mentah. Warga bergotong royong memasaknya secara massal menggunakan kuali besar di halaman masjid atau kemudian makan di jalan. Hasil masakan biasanya berupa gulai akan disajikan untuk disantap bersama-sama masyarakat desa. Ini salah satu yang menjadi khasnya.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Puan, kita lanjutkan sekilas lagi berkaitan daripada tradisi khas Hari Raya Idul Adha di Topsel. Ada lagi gulai daun ubi. Ya, ini merupakan menu gulai daging kurban selalu disajikan bersama hidangan khas lokal agar lebih nikmat, seperti gulai daun ubi tumbuk. Sayur wajib masyarakat Tapanuli dan Mandailing. Tambah lagi sambal asam, sambal khas Topsel yang memberikan rasa segar untuk menyeimbangkan hidangan daging. Itu dia beberapa khas atau tradisi masyarakat Topsel merayakan Idul Adha. Jadi teman-teman, kami sampaikan pula waktu sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan daerahnya sewaktu pukul 19.33 menit. Saat ini pukul 19.28. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk

0: Sekarang pukul 8 lewat 2 menit malam. Kami hadirkan pula cerita legenda malam hari ini. Kami hadirkan kembali drama legenda dengan judul Batang Tuaka. Kemudian untuk lagu-lagu khusus malam hari ini, cuma malam Sabtu, kami dapat hadirkan kembali program Dendang Melayu atau Senandung Melayu hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 10.30 malam. Di penghujung kebersamaan kita tepat malam jelang pukul 12 nanti pula kami hadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz Pro 4 Pekanbaru dan juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital.
1: Tuaka, Tuaka.
2: Iya, Mak.
1: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita dah habis. Emak mau masak nih.
2: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
1: Iya, Tuaka.
2: Ini airnya, Mak.
1: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
2: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
1: Kasihan kamu, Nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tua Ka, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tua Ka bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tua Ka siap-siap dulu ya, Mak.

0: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
1: Sembunyi?
0: Gak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
1: Ya,
0: biarkan saja dulu.
1: Kita sembunyi. Tuaka, tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
0: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heran lah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
1: Hah? Berebut?
0: Dan kelihatannya yang diperebutkan...
1: Apa?
0: Bukannya itu permata?
1: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
0: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
1: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa.

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi, kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya nak, kenapa nih? Macam orang bingung.
0: Iyalah mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, mak. Perjalanannya berhari-hari, mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa mak bisa tuakah tinggalkan sendiri? Selama ini mak selalu mengandalkan tuakah.
1: Sudahlah nak, demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah nak, pergilah tuakah.
0: Hati tuakah berat mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah, emak bisa.

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: Aku tak menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung.
1: Apa sih?
0: Aku kaya, kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Puan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
2: Dan juga nih, pedagangnya juga manis.
3: Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis asal.
3: Serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
3: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
3: Baiklah, baik betul tuan ini.

Pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya. Harta berlimpah, rumahku megah. Tidak akan ada gadis

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya Puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, Puan. Jika Puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, Puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya kekalau Tuan memang serius, silahkan Tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat Tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.

sampai juga. Ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak. Atau mungkin sudah mati. Semoga saja.

0: Tuakah anakku? Tuakah? Emak merindukanmu, nak. Tuakah?
1: Siapa wanita itu, sayang?
2: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku mak saya. Mak saya sudah mati.
0: Tuakah? Ini emak, nak. Ini emak. Teganya kau berkata seperti itu, tuakah? Lama emak menunggumu pulang, tuakah?
2: Tidak. Mak saya sudah lama mati. Hei, penjaga! Jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
0: Oh Tuhan, ampunilah dosa tuaka anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahannya.

Tiba-tiba, Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Untuk 2 jam ke depan hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pula musik khusus di program Senandung Melayu atau Dendang Melayu. Untuk macam-macam itu, tuan-tuan puan yang nak bergabung, kami tunggu nanti di 0761236006. Sekali lagi, yang ingin menelpon request lagunya, silakan. Kami tunggu di 0761236006. Pilih di antara lagu yang sudah kami siapkan maupun judul lagu lain yang sekiranya bisa saya siapkan malam hari ini. Baik, untuk lagu pembuka saya hadirkan dulu 2 atau 3 judul lagu dari kebersamaan kita di awal Dendang Melayu malam hari ini. Selamat malam untuk macam-macam tuan dan puan dimanapun berada.

Kurban di Hari Raya Idul Adha. Berkurban, sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh kepada umat muslim betapa meraih surga itu perlu pengorbanan. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Umat muslim berharap hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhirat. Dengan berkurban di hari raya Idul Adha, mengajarkan kita akan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi kepada sesama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Banyak banyak tarawan pukul 24.46 menit. Boleh saya buka untuk yang enam gabung. Saya tunggu di 0761236006. Boleh kirim salam, kirim lagu. Boleh pilih lagu juga untuk kebersamaan kita malam hari ini di program Senandung Melayu. Ceri Siantan, Tudung Priuk, Kasih Tak Sampai. Ada Patwa Pujangga. Ada Sri Mesing, Beli Rindu Bertasbih. Hasrat Malam, Apa Guna. Berlabuh Hati di Singapura, Setangkai Mawar. Selanjutnya yang bergabung kami persilakan di 0761236006 ya. Iya, terputus, ada yang baru tersambung. Baik, boleh kita hadirkan lagu berikutnya dari Toto Sam. Tapi kalau ada yang tersambung, kita sambung dulu. Halo, Senandung Melayu. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Yuk, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Anjang, sebagainya.
0: Oh, Pak Anjang. Sekarang jadi, silakan Pak Anjang.
1: Pak Anjang mau minta lagu Patwa Pujangga.
0: Apa tadi, Pak?
1: Lagu Patwa Pujangga.
0: Oh, Patwa Pujangga, jadi boleh. Ada salam-salam, boleh. Ya?
1: Bisa kirim lagu?
0: Sudah, silakan.
1: Pertama, untuk abang penyiar ini. Siapa namanya, Bang?
0: Harun, saya Harun.
1: Kedua, untuk Ibu Bintang dari sertifikat yang kami. Ketiga, untuk Ibu di Zuma Opati.
0: Oh, Bu Dwi Kusmawati, ya. Orang RRI ya.
1: RRI.
0: Aha.
1: Semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Orang luar. Oh, Cuamin.
0: Cuamin.
1: Cumadi. Bang Al di Rokanul. Kak Yus. Kak Ros, Mumbai. Nah, siapa lagi wakilnya aja, siapa lagi namanya.
0: Iya. Semua yang dengar lah ya.
1: Baik, bagaimana Bang Anjang?
0: Baik, terima kasih Pak Anjang.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Anjang di suka jadi di sini ya. Om Hadalan. Kami silakan pula penelpon yang lain 0761236006. Patwa Pujangganya sudah kita siapkan. Selepas itu judul lagu yang lain boleh di request sendiri, boleh juga beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Setangkai Mawar, Apa Gunanya, Hasrat Malam, Bila Rindu Bertasbih, Sri Mersing, Kasih Tak Sampai, dan beberapa judul lagu lainnya. Untuk sementara kita siapkan dulu tadi Pak Anjang request Patwa Pujangga ya. Selepas itu ada pula Bila Rindu Bertasbih dan Sri Siantan.
2: 4FM, Suara Budaya Riau.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu." Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Hari Raya Idul Adha. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial. Ibadah haji memiliki konteks mengorbankan badan dan harta untuk dapat melaksanakannya. Ibadah haji bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di kota Makkah. Begitu Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan memberitahu manusia perihal ibadah haji. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai dasar lahirnya kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap tanggal 8 hingga 12 Zulhijjah, jutaan umat Muslim melakukan serangkaian ibadah haji seperti yang diserukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah haji tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Insya Allah, dengan pelaksanaan ibadah haji dapat membersihkan jiwa dan hati umat Muslim dari dosa-dosa sebelumnya, karena menunaikan ibadah haji saat Idul Adha adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Keuangan dan Plan Tomatrosis sudah pukul 10 malam ya. Maknanya setengah jam lagi kita masih menikmati lagu-lagu Melayu di program Senandung Melayu. Program 4 Pekanbaru. Selepas itu nanti baru kita menikmati lagu-lagu berirama keroncong pula hingga pukul 11.45 menit malam. Selamat berehat dan masih suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah bersama keluarga tercinta.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ni Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Rádio Hadi.
1: Teman-teman, tempat rasa sudah pukul 10.35 menit malam. Sampai di sini kebersamaan kita untuk Senandung Melayu. Kemudian satu jam berikutnya pula kebersamaan kita di sambung dengan menikmati pula sajian lagu-lagu beri lama lambat ya. Lagu keroncong Nusantara. Lagu keroncong dari berbagai daerah saya kutipkan. Ada keroncong Batak, Jawa, ada keroncong Sunda, Bugis, Manado. Itu dia beberapa lagu yang kita siapkan untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan waktu yang panjang dalam menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta atau juga waktu berehat di hari-hari libur ini dapat kita lebih manfaatkan untuk betul-betul menikmati waktu istirahat itu sendiri ya, sehingga pada masanya kita kembali harus sibuk ya, kita pun dapat lebih fresh kata orang sekarang ya, lebih berenergi dan sebagainya.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
3: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: tas Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

hanyalah mampir. Sudah begitu banyak yang hidup sebelum kita dan kini telah tiada. Kita hadir, akan ada saatnya kita pun tiada. Lihatlah orang-orang yang gagah, perkasa, dan penuh kuasa, akhirnya pun binasa. Yang bergelimang harta kedudukan, ujungnya pun kembali ke alam baka. Memang dunia hanyalah mampir. Jangan silau, jangan terpesona, dan jangan pernah terpedaya. Hidup di dunia hanyalah mampir untuk berbekal ke tempat kepulangan kita kelak. Dengan karya nyata terbaik kita di jalan Allah, karena Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Selamat berjuang, berbekallah untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

0: Ya Rabbal, sudah menjelang akhir kebersamaan kita di tepat malam hari ini. Terus waktu 10 menit selanjutnya kita membaca, kita dengarkan pembacaan sejarah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32 bersama Qori Muhammad Firdaus.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dalam pandangan di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Pekanbaru, program 4 untuk diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Cik Tuan dan Puan, dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita harus memulai hari dengan penuh syukur, dengan senyuman dan rasa bahagia, sehingga mendapatkan timbal balik ya, efek dari hal yang kita lakukan, mendapatkan yang terbaik juga sepanjang hari ini apapun yang kita lakukan. Baik Cik Tuan dan Puan, mengawali siaran Tepak Pagi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Bintang Leli Sartika, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Maryam ayat 33 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Ningsi dan diterjemahkan oleh Harun Ar-Rasyid.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari akhir.

aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cik Tunang Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau untuk tema pagi hari ini. Dan kita cukupkan sudah rangkaian lagu-lagu Islami yang mengisi kebersamaan kita di awal jumpa suha kita di tema pagi hari ini. Untuk selanjutnya pukul 5.30 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Mutiara Pagi. Pagi ini ia mengangkat judul Mendidik Generasi Emas ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Abu Muhammad yang merupakan anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Baik Cik Tuan dan Puan, kita langsung menuju ke Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Detik ini, mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali meneguhkan janjinya. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalannya. Persoalan itu akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar itu datang buah dari ketakwaan kita. Mengapa orang yang pandai banyak yang sengsara? Mengapa orang berharta banyak yang sengsara? Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan Allah. Dan Allah akan membuka pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita. Tapi mudah bagi Allah, andai kita ahli takwa. Jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang mempertemukan dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, akan dicukupkan segala kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Allah lebih tahu kebutuhan kita, melebihi tahunya kita kepada diri ini. Jangan sok tahu kita menghadapi hidup ini. Berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa ketawakalan. Seyogianya kecerdasan kita, harta kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah, semakin teguh mematuhi perintah Allah. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin surga, bukan takut celaka, tapi saya patuh karena Allah semata. Dan jauhi larangan karena Allah, insya Allah itu lebih sebetulnya membuat kita hidup menjadi lebih ringan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik Encik Tuan dan Puan, sudah pukul 5:35 ya. Namun karena lain hal dan sebagainya, kita masih menantikan hubungan dengan Ustadz yang akan menyampaikan mutiara pagi hari ini, dan kami masih mempersembahkan beberapa lagu Islami ke ruang dengar Anda.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillah pendengar ya, kita bersua saat ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita bersama hari ini di edisi Sabtu, hari yang ke-30 di bulan Mei 2026, yang ini juga bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya, seperti halnya yang telah disampaikan tadi sebelumnya pendengar ya, dalam Mutiara Pagi hari ini ada topik pembahasan khusus yang akan kita simak bersama tentang mendidik generasi emas ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pembahasan ini pendengar akan kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita. Ini ada anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Buya ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat, ini kami doakan. Ya, Bu ya, insya Allah nanti dalam kesempatan ini, Bu ya, kita juga akan mengundang pendengar kita ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang nanti ingin berpartisipasi, yang mungkin juga ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan pembahasan ini, silakan nanti berpartisipasi di 0761-24595 atau di 0811-767-3991 melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, dan atensi Anda akan kami sapa pada pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita awali terlebih dahulu pendengar dengan di waktu yang singkat ini ya, mendengarkan penjelasan di awal tentang seperti apa mendidik generasi emas ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan simak bersama Buya Abu Muhammad. Silakan Buya.
2: Baik, terima kasih Kakak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Para pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Sang pendidik sejati, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat krusial bagi masa depan agama dan bangsa kita, yaitu mendidik generasi emas ala Nabi Muhammad SAW. Generasi emas bukanlah sekedar generasi yang cerdas secara intelektual atau menguasai teknologi canggih. Dalam pandangan Islam, generasi emas adalah generasi yang memiliki tauhid yang lurus, akhlak yang mulia, dan kecerdasan yang menebar manfaat. Lantas bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi terbaik sehingga mereka mampu mengubah dunia? Maka kita akan bahas ada beberapa poin yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Tugas utama orang tua bukanlah sekedar menjamin anak bisa makan enak atau sekolah di tempat yang mahal, melainkan memastikan mereka selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pendidikan ala Nabi selalu dimulai dari menanamkan akidah. Bagaimana seperti nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam Quran. Quran surat Luqman ayat 13. Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua, mendidik dengan keteladanan. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka mungkin sering tidak mendengar apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak pernah gagal dalam meniru apa yang kita lakukan. Rasulullah adalah figur pendidik yang mempraktikkan apa yang beliau ucapkan sebelum menyuruh orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi. Yang ketiga, mendidik dengan kelembutan dan kasih sayang. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi emas tidak dibentuk dengan bentakan, pukulan atau amarah, melainkan dengan pelukan, kelembutan dan kasih sayang yang tulus. Ada kisah yang sangat-sangat bagus. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Aqra. Sahabat Al-Aqra. Suatu ketika Rasulullah sedang mencium cucu kesayangan beliau, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Di dekat beliau ada seorang sahabat bernama Al-Aqra. Melihat kelembutan Nabi, sahabat berkata, "Aku ini memiliki 10 anak, namun tidak pernah satu pun dari mereka yang aku cium." Kemudian mendengar hal itu, Rasulullah menatap sahabatnya Al-Aqra ini, kemudian mengucapkan sabda emasnya, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, bagaimana mendidik generasi emas ini ala Nabi Muhammad SAW, yaitu menghargai anak dan tidak mudah menghardik. Banyak orang tua atau pendidik yang menuntut kesempurnaan dari anak, sehingga sering memarahi jika anak berbuat salah. Rasulullah mengajarkan kita untuk memberikan ruang bagi anak untuk bertumbuh dan belajar dari kesalahan. Ada kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas bin Malik adalah sahabat yang diserahkan ibunya untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia masih sangat belia, sekitar 10 tahun. Beliau hidup satu rumah, satu atap dan melayani Nabi selama 10 tahun penuh. Anas bin Malik ini bersaksi, dan dia bersaksi memberikan kesaksian kepada kita dan umat sampai akhir zaman tentang metode pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun," ini kata Anas. "Demi Allah, beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku cis atau ah atau mengeluh. Beliau juga tidak pernah menegurku atas sesuatu yang aku lakukan dengan perkataan, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Atau, dan tidak pula atas sesuatu yang tidak aku lakukan dengan perkataan, atau 'Mengapa kamu tidak melakukan itu?'" Ini diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. 10 tahun bersama anak-anak. Allahu Akbar. Inilah kesempurnaan Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun bersama anak-anak, pastilah ada kesalahan atau kelupaan yang dilakukan Anas, sahabat Anas ini. Namun Rasulullah lebih mengutamakan pembinaan mental dan tidak menghancurkan diri anak dengan omelan yang tidak perlu. Inilah kunci melahirkan generasi yang percaya diri dan berjiwa. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah.
0: Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Generasi emas ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya baik Ustaz atau Buya, terima kasih sudah menyampaikan pengantar pada kesempatan ini yang tentunya kita akan merangkai kebersamaan ini Buya ya, untuk menyapa pendengar kita yang ingin langsung mungkin juga berpartisipasi bertanya mengenai pembahasan khusus kita pada kesempatan ini, mendidik generasi emas ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya, kita akan langsung menyapa pendengar kita Buya, ini di ujung telepon tampaknya sudah ada yang ingin berpartisipasi, 0761 24595. Baik, kita sapa pendengar kita Buya, ini ada di ujung telepon, apa yang ingin bergabung langsung?
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak.
1: Iya, dengan siapa, Pak? Amin. Iya, dengan
3: Bapak. Anak-anak yang apa, Ustaz?
1: Bagaimana, Bapak?
3: Judulnya anak Suhaimi, Pak Suhaimi.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis ya, ini judul kita mendidik generasi emas, Pak Suhaimi.
3: Anaknya generasi emas.
1: Iya. Ya,
3: sekarang kan anak kita kan, zaman sekarang kan anak-anak yang canggih-canggih. Umur sampai 5 sampai 10. 5 sampai 10 ikut. 10 sampai 20 itu degil, bingal kata Melayu.
1: Usianya.
3: Degil, bingal. Jadi ngajarnya, ngajarnya disekolahkan MTS, ngaji dileskan, tapi dia hari-hari bingal, degil. Ha, itu macam mana Ustaz? Suruh solat tak mau, suruh ngaji tak mau. Itu macam mana Ustaz bimbing? Ayatnya apa Ustaz? Doanya apa supaya anak jangan bingal? Apalagi lelaki, perempuan lain pula modelnya.
1: Baik, Pak Suhaimi. Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kiat khususnya enggak ini Bu ya, untuk remaja-remaja yang bisa dikatakan susah untuk diberikan nasihat begitu ya, atau ini Pak Suhaimi tadi dari Bengkalis menanyakan ada doa mungkin yang kita panjatkan terus tidak Ustaz agar anak kita berubah begitu Ustaz atau Bu ya, silakan.
2: Baik, ayahanda ayahanda Suhaimi yang di Bengkalis.
1: Bengkalis.
2: Salam. Di Bengkalis ya.
1: Betul Bu ya, Bengkalis.
2: Bengkalis itu nenek saya di sana, di Kelapa Pati Tengah.
1: Masya Allah.
2: Baik, ayahanda Suhaimi yang dirahmati oleh Allah, mendidik anak itu ada doanya, ada doa khusus yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'ana lil muttaqina imama. Itu doa kalau bisa kita ucapkan sesudah salat lima kemudian untuk mengatasi anak degil, yang pertama ada pertama tadi kita selamatkan keluarga kita dari api neraka, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita dulu kita selamatkan, kemudian kita selamatkan keluarga kita. Gitu. Jadi intinya diri kita berikan contoh, kemudian mendidik dengan keteladanan, uswah, berikan contoh. Memang berat ini memberikan contoh. Misal kalau kita menyuruh anak kita sholat ke masjid, kita berangkat dulu ke masjid. Begitu. Menyuruh kita anak kita selalu akhlak baik, sopan, kita berikan contoh. Sekarang ini kan kehilangan contoh, di mana-mana kehilangan contoh, sehingga anak-anak itu tidak melihat orang tuanya, tidak melihat apa, karena tidak ada contoh begitu. Yang dilihat adalah handphone dan lain sebagainya. Kan di handphone itu kan banyak kekerasan dan lain sebagainya, sehingga ditirunya ditiru oleh anak-anak. Kemudian dengan kasih sayang, kasih sayang ini umur 0 sampai 7 tahun itu, misalnya baru lahir, baru lahir itu sampai 7 tahun itu kita didik anak itu dengan kasih sayang, kelembutan. Berikan, tidak boleh memarahi, kasih sayang full. Umur 7 tahun sampai 14 tahun, jadikan anak itu seperti tawanan. Jadi ketat di situ. Ketat, peraturan itu harus ketat umur 7 sampai 14 tahun. Umur 14 tahun sampai umur 21 tahun, jadikan anak itu seperti sahabat. diajak musyawarah dan lain sebagainya. Tapi jangan terbalik. Ketika kecil kita ketatin, ketika udah besar kita belikan kasih sayang. Nanti apa nanti beda nanti. Jadi umur 0 sampai 7 tahun itu berikan kasih sayang full. Sebagaimana contohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak pernah marah sedikit pun. 10 tahun mendidik anak kecil, 10 tahun itu tidak pernah marah. Itulah. Berat memang berat, tapi kita harus berusaha bagaimana mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Umur 0 sampai 7 tahun itu berikan kasih sayang. Umur 7 sampai 14 tahun berikan ketertiban atau di situ peraturan-peraturan di situ yang ketat. Misalnya kalau nggak sholat disuruh sholat, kalau nggak sekolah harus sekolah. Umur 14 sampai 21 tahun jadikan anak itu seperti sahabat. Begitu.
1: Baik.
2: Mendidik kasih sayang begitu.
1: Iya. Baik, Bu ya, terima kasih untuk penjelasannya. Di sesi terakhir ini mungkin satu penelpon lagi Bu ya, yang mengingat waktu kita yang sangat terbatas ini, tampaknya hanya satu pendengar yang dapat kita sapa. Di belakang Pak Suhaimi di Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi. Dengan
2: pagi,
1: siapa?
2: Pagi Bapak.
4: Gimana kabarnya nih Pak Ustaz? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Luar biasa, alhamdulillah.
1: Iya.
4: Iya, ini dengar nasihat Pak Ustaz ini hatiku jadi adem ini.
1: Masya Allah, luar biasa. Ini dengan siapa? Di mana?
4: Dengan Bang Al ini, semangat kali aku dengar tausiahnya Pak Ustaz.
1: Oh, baik. Semangat aku. Bang Al di Rohul ya.
4: Iya, semangat banget ini. Alhamdulillah lah dapat nasihatnya.
1: Iya, alhamdulillah. Ya. Apa yang ingin ditanyakan?
4: Itu aja, Pak Ustaz, ya. Semangat Pak Ustaz ya.
1: Oh, baik, memberikan support ini ya Bang Al ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bang Aldi Rohul. Terima kasih pendengar kita ada Bang Aldi Rohul. Ini tidak bertanya Ustaz tapi memberikan memang support ini, semangat pagi-pagi ini mendapatkan nasihat dari Ustaz ini. Pendengar kita dari Rohul tadi Ustaz ya. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi kami nantikan beberapa saat di line telepon 0761-24595 ataupun juga ada pertanyaan di via WhatsApp ini juga akan kami bacakan. Kita untuk menyapa pendengar kita di via WhatsApp lah terlebih dahulu Ustaz ya, ternyata ini ada satu pertanyaan Ustaz dari pendengar kita. Langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua setiap hari untuk mendidik anak Ustaz. Nah, ini mungkin sama dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Boleh mungkin pertanyaan ini sekaligus kesimpulan untuk pembahasan kita Ustaz, silakan.
2: Baik, Kakak, terima kasih. Kemudian bagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita wujudkan rumah dan keluarga kita masing-masing sebagai madrasah. Jadi rumah kita itu seperti pertama sebagai madrasah atau menjadi sekolah pertama yang melahirkan generasi emas. Tanamkan tauhid yang kuat, berikan keteladanan, contoh, berikan contoh kepada generasi emas kita, kepada anak cucu kita. Karena kita kan membuat sejarah ini. Kalau sejarah kita kelam, maka dibaca oleh generasi anak cucu kita menjadi kelam. Maka jadikan sejarah kita menjadi sejarah yang bagus, sehingga anak cucu kita membaca ketika kita sudah tiada, oh ayahku itu bagus, ibuku itu bagus. Hiasi dengan kasih sayang dan kesabaran, dan bersabarlah dalam membimbing mereka sebagaimana kesabaran Anas bin Malik dididik oleh manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kesimpulan hari ini, jangan lupa sesudah sholat, meskipun berat kita mendidik anak kita dengan kesabaran, jangan lupa kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagaimana penyenangan hati kami, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jadikan generasi atau anak-anak kita, istri kita menjadi penyejuk mata. Maka kalau kita selalu berdoa ini, maka Allah akan kabulkan doa kita dan dijadikan anak-anak kita itu ketika kita melihat menjadi penyejuk. Melihat istri, melihat anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita. Kita melihat anak kita itu senang, sejuk. Baik, Seperti itu aja urian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baik, Buya, terima kasih untuk waktunya sudah bersama kami di Pro 1. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan, Buya. Sehat selalu ya, Buya. Kami doakan Buya Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga merupakan pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, Buya Abu Muhammad. Mendidik generasi emas ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik pembahasan tadi yang sudah kami hadirkan di program Mutiara Pagi hari ini. Pak Suhaimi, Bang Al, dan juga pendengar tadi yang gabung di via WhatsApp Pro 1, terima kasih untuk atensinya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Hari ini Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini, pendengar ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suci Rasliah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, selamat pagi. Kita bersua kembali di kabar berita. Untuk yang pertama jam 6 waktu Indonesia Barat, Encik Tuan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru segera membangun dua kantor kecamatan baru hasil pemekaran wilayah, yakni kantor kecamatan Kulim dan kantor kecamatan Rumbai Timur. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan lahan untuk pembangunan kantor kecamatan Kulim sudah tersedia dan proses pembangunan ditargetkan mulai tahun ini. Rencana pembangunan kantor kecamatan tersebut sudah dibahas. Sementara untuk pembangunan kantor kecamatan Rumbai Timur, pemerintah Kota Pekanbaru masih mencari lahan yang sesuai. Saat ini kedua kantor kecamatan tersebut masih menumpang dan menyewa bangunan dengan kondisi yang terbatas. Dan pembangunan kantor kecamatan ini harus segera direalisasikan karena menjadi pusat pelayanan masyarakat. Dengan adanya kantor permanen, pelayanan administrasi kepada warga diharapkan lebih maksimal. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera masih terus melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan di Provinsi Riau. Operasi pemadaman saat ini difokuskan di wilayah Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Gandis, Kabupaten Sia. Sementara itu, dua tim tambahan dari Daops 7 Rengat juga telah diberangkatkan menuju Pulau Mendol dan Sokoi untuk memperkuat penanganan di lokasi baru. Kepala Balai Dalkarhut wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan proses pemadaman di Pasir Limau Kapas telah memasuki hari ketiga dengan kondisi api mulai dapat dikendalikan melalui penyekatan area terbakar. Proses pendinginan di lahan gambut memerlukan kerja ekstra karena bara api sering berada di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan sepenuhnya. Pendinginan terus dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bara api tersisa yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Bersama Syarifah Perita, Cik Terempuan sudah membuka kebersamaan kita untuk tepak pagi di Beranda Budaya hari ini. Cik Terempuan, apa kabarnya nih? Semoga semakin berbahagia selalu bersama keluarga, apalagi baru turun hujan nih ya. Jadi rasa panas yang kita rasakan kemarin sangat-sangat luar biasa sudah terbayarkan pagi hari ini, Cik Terempuan, dengan turunnya hujan semalam ya, sampai pagi ini rintik-rintik ya. Mudah-mudahan juga membuat lebih sejuknya suasana hati dan pikiran kita untuk melewati hari ini, Cik Tua dan Puan. Seperti biasa, kami akan menemani Anda di rangkaian informasi tradisi budaya yang ada di Riau dan daerah sekitarnya, Cik Tua dan Puan. Di awal kebersamaan kita, saya ingin mengajak Anda untuk menjelajahi jejak pengobatan tradisional masyarakat Bonai. Mungkin jarang

Kita dengarkan ya, Cik Tudan Puan. Karena di tengah kehidupan masyarakat Bonai di Hulu Rokan Riau ini, ada sebuah tradisi pengobatan yang tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit aja, Cik Tudan Puan, tapi juga menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, sesama, dan dunia spiritual. Nah, tradisi ini dikenal dengan nama Buwong Kuayang. Ini sebuah upacara pengobatan yang sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang orang Bonai, Cik Tudan Puan. Nah, kalau orang Bonai itu sakit tidak selalu dipahami sebagai gangguan fisik aja. Jadi penyakit juga bisa muncul akibat terganggunya semangat seseorang, konflik sosial, atau hubungan yang tidak harmonis dengan makhluk gaib yang dipercaya hidup berdampingan dengan manusia. Nah, karena itulah Cik Tuan dan Puan, pengobatan ini dilakukan melalui sebuah ritual khusus yang melibatkan pemanggilan roh pelindung yang mereka sebut dengan DO. Jadi nama Buwong Kuayang ini sendiri berarti burung kayangan. Jadi burung ini dipercaya sebagai salah satu DO atau roh pelindung masyarakat Bonai. Dan dalam budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan, burung sering menjadi simbol semangat atau jiwa manusia. Karena itulah upacara ini juga dikenal sebagai pengobatan semangat, yaitu usaha mengembalikan keseimbangan jiwa dan raga seseorang yang sedang mengalami gangguan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Cito ada buah. Kita kembali lagi ke informasi terkait jejak pengobatan tradisional masyarakat Bonai di Hulu Rokan Riau ya, yaitu Buwong Kuayang, Cito Tuan dan Puan. Dan ternyata masyarakat Bonai itu meyakini ada dua alam ya, alam nyata dan juga alam gaib, Cik Tuan Puan. Nah, alam nyata yang seperti kita lihat lah ya, bisa kita lihat, rasakan secara langsung. Sedangkan alam gaib ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan batin, Cik Tuan Puan. Dan makhluk-makhluk gaib ini dipercaya hidup layaknya manusia. Mereka memiliki keluarga dan juga tempat tinggal. Mereka juga diyakini dapat marah apabila tempat persemayamannya diganggu loh, Cik Tuan Puan ya. Ya mungkin kita sudah familiar lah tempat-tempat mereka, seperti pohon-pohon besar misalnya, hutan lebat, batu besar, atau juga lubuk sungai yang dalam. Itu sering dianggap orang Bonai sebagai lokasi tinggal makhluk gaib. Dan sebagian dari mereka dipercaya baik dan menjadi pelindung manusia, sementara sebagian lagi dianggap dapat mengganggu kehidupan manusianya, Cik Tuan dan Puan. Lalu dalam pelaksanaan upacara Buwong Kuayang ini, tokoh yang memegang peranan utama adalah pemantan namanya, Cik Tuan dan Puan, dan merupakan orang yang memiliki kemampuan batin untuk memanggil Deo tadi dan memimpin seluruh rangkaian pengobatan. Nah, karena melibatkan Deo, maka upacara ini juga disebut dengan Badewo, yang berarti upacara yang dilakukan dengan bantuan roh pelindung nenek moyang Bonai, Cik Tuan dan Puan. Dan menurut cerita yang diwariskan secara turun temurun, tradisi ini berasal dari kisah nenek moyang Bonai bernama Tuk Sa'i Panjang Janggui dan istrinya Uwak Paneh Sopotang. Jadi mereka dipercaya pernah memperoleh pertolongan dari Deo bernama Kolombai Bongsu. Nah, ketika mengobati anak cucu mereka yang sakit. Nah, dari peristiwa inilah kemudian lahir sebagai lagu dan tradisi yang digunakan dalam upacara Buwong Kuayang hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Ikuti bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
6: FM, Suara Budaya Riau.

Itu rempuan ikatan asmara ya, dari Tengku Muhaslida dan Syarifah Farita, Cik Tuan dan Puan. Kembali lagi ke pengobatan tradisional dari suku Bonai Hulu Rokan Riau Cadi, Cik Tuan dan Puan ya, yaitu yang mereka sebut dengan buong kuayang, Cik Tuan dan Puan. Dan pengobatan ini, prosesi pengobatannya memadukan unsur seni dan ritual ya, Cik Tuan dan Puan, karena di dalamnya ada tarian, nyanyian, mantra, permainan musik gendang, sampai keadaan trans atau kesurupan yang disebut dengan selap. Nah, dan pemantan ini biasanya dibantu oleh 3 orang dendayang sebagai pembantu perempuan, dan 7 orang dubalang sebagai pembantu laki-laki, serta para penabuh gendang dan juga bidu, Cik Tuan dan Puan. Dan buong kuayang ini pada akhirnya bukan sekedar ritual pengobatan saja ya, Cik Tuan dan Puan, karena tradisi ini mencerminkan cara masyarakat Bonai memandang kehidupan sebagai hubungan yang saling terhubung antara manusia, alam, sesama leluhur dan sang pencipta. Jadi sehat atau sakit itu dianggap sebagai cerminan dari harmonis atau tidaknya hubungan-hubungan itu. Jadi seiring perkembangan zaman dan semakin kuatnya pengaruh Islam dan kehidupan masyarakat Bonai, pelaksanaan ritual ini sekarang sudah mulai mengalami perubahan ya, Cik Tuan dan Puan. Sebagian unsur magis perlahan berkurang dan transformasi menjadi bentuk pertunjukan budaya. Dan sekarang muncul pula tari buong kuayang yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan upacara pengobatan aslinya. Tapi walaupun seperti itu, buong kuayang tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Bonai, Cik Tuan dan Puan. Dan tradisi ini menyimpan pengetahuan, nilai gotong royong, serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan yang patut dikenang dan dipelajari oleh generasi masa kini maupun masa depan. Jadi untuk artikel lengkapnya dapat Anda cek langsung di portal resmi kami, cek rri.co.id ya, karena memang di sini masih banyak sekali yang dibahas, apalagi disebutkan juga Cik Tuan dan Puan bahwa masyarakat Bonai percaya ada 13 roh deo yang dipanggil dalam upacara ini ya. Dan ke-13 roh ini juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 8 roh dan 5 roh. Dan masih banyak lagi yang perlu Anda pahami tentang ritual pengobatan buong kuayang ini. Itulah dia, Cik Tuan dan Puan, jejak pengobatan tradisional masyarakat Bonai Hulu Rokan di Riau. Mudah-mudahan bermanfaat, Cik Tuan dan Puan, dan jangan sampai kita lupakan. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Berikutnya.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Selain pedang jenawi, masyarakat Melayu Riau juga memiliki senjata tradisional yang bernama beladau. Senjata ini berupa pisau belati yang tajam hanya di satu sisi. Beladau merupakan senjata jenis tusuk yang cenderung memiliki lengkungan di pangkal pegangannya sehingga lebih mudah dipegang dan didorong saat menggunakannya. Senjata yang panjangnya hanya 24 cm ini kerap digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat. Namun, di masa sekarang, kebanyakan senjata tradisional lebih digunakan sebagai koleksi untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya agar tidak punah dan hilang ditelan zaman.
5: FM, suara budaya Riau.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Tanduk merupakan permainan tradisional yang berasal dari Desa Siula Panjang, Kabupaten Kerinci. Tanduk yang digunakan dalam tradisi ini terbuat dari bambu dengan panjang lebih kurang 3 meter, yang diraut kemudian dililit dengan kain berwarna hitam dan merah. Di ujungnya diberi rumbai-rumbai dan giring-giring.

Setelah bertemu lawan main, maka tanduk tersebut akan diadu dengan gerakan-gerakan seperti gerakan silat dan enerjik, disertai dengan lompatan-lompatan tertentu, meniru gerakan kerbau yang sedang diadu. Pemain yang menang adalah pemain yang tanduknya tidak robek dan tidak rusak saat diadu.

Permainan ini diiringi dengan musik berupa dap ataupun gendang, gong, serta alunan nyaho atau mantra memuji leluhur. Nilai filosofi yang terkandung pada permainan lago tanduk yaitu kerbau merupakan hewan yang dianggap sakral dan kuat dalam membantu para petani menyelesaikan pekerjaan bersawah.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Ya baik, Citra Puan, inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menjalankan program inspeksi dan perbaikan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu. Program ini diawali dengan pemeriksaan instalasi listrik di kawasan padat penduduk Jalan Kopi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Pekanbaru Kota. Inspeksi dipimpin pelaksana harian Asisten 2 Setdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin bersama jajaran terkait. Dan sebanyak 100 rumah dan bangunan di kawasan tersebut menjadi sasaran tahap awal pemeriksaan. Program yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam rangka hari jadi ke-242 Pekanbaru ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi meningkatnya kasus kebakaran rumah dalam beberapa waktu terakhir. Dan dari hasil inspeksinya, Citurpon akan diketahui material listrik instalasi listrik yang masih layak digunakan maupun yang harus diganti. Nah, untuk masyarakat kurang mampu, seluruh biaya perbaikan akan ditanggung Pemko mulai dari